0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Inilah lagu nyanyian J. Kamisah Irama Desa Seberang. Pembuka tirai untuk lagu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih pagi ini. Terima kasih untuk anda yang menanti. Dia menanti ke tu kat corong-corong radio nak dengar lagu Pop Ye Ye. Sabar-sabar ya. Lagu-lagu permintaan anda insyaAllah Cik Kis akan keudarakan. Kena tunggu tap. Tuan sabar-sabar. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini. Tak kira di mana anda berada, tengah bersarapan ke tu, ada dalam kereta ke, anak pergi pasar ke, apa jua keadaan anda kan. Semoga dipermudahkan urusan sambil kita layan pagi ini. Biasalah di pagi Ahad ini kami akan sajikan anda dengan lagu-lagu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Itu dia lagu tadi, Irama Desa Seberang, nyanyian J. Kamisah itu. Lagu pilihan daripada Kak Mas Mona JDT. Semoga terhibur. Semoga Kak Mona senyum dia dengar lagu dia ke udara. Jom kita layan lagi lagu-lagu untuk Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Kita ada lagu A. Ramli, Hidup Bersama. Ini lagu permintaan daripada Nur Zul Rehman Kawinah namanya. Dan juga kita ada siapa lagi? Nur Azila. Nur Azila nak dengarkan lagu bertajuk Suzana, nyanyian M. Osman. Semoga terhibur semuanya dalam Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Okey tak?

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM komited melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM lah.

Eh, itu dia lagu Jeffrey Dean, Pujaan Hatiku. Lagu tadi permintaan daripada Nika Nisa. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu pilihan anda dalam Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Selamat pagi semuanya, 8.35 minit pagi. Sedikit info Cik Kis saya cari mengenai Dato' Jeffrey Dean ni, yang lebih gede, nama sebenarnya Dato' Raden Jeffrey Dean bin Raden, atau dikenali sebagai Jeffrey Dean, lahir pada 18 Jun 1947, merupakan seorang penyanyi yang mencipta namanya sejak tahun 1960-an. Dan kalau nak tahu, Jeffrey Dean ini menjadi kegilaan peminat sebagaimana Allahyarham A. Ramli. Beliau selalu diserbu peminatnya pada setiap pertunjukan, hingga bajunya pernah koyak-koyak dan tercabut butangnya. Dahsyat dulu-dulu. Punya ramai peminat Dato' Jeffrey Dean ni. Alhamdulillah, sampai sekarang lagunya masih lagi digemari. Baik, jom semua Cik Kis nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan anda. Kita dengarkan lagu pilihan Sayang Jangan Mengenang, nyanyian Fatimah M. Amin. Lagu ni pilihan daripada Mak Ani. Juga lagu pilihan Inai Dijari SG Bing. Ini pilihan daripada Nana Ruziana. Semoga terhiburnya untuk anda dalam lagu Pak Biaya. Okey tak?

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Dan mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
4: Hanya di Johor FM Permata Selatan, 8.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Kat mana tu? Kalau mungkin hari ni ada yang merancang bersama dengan ahli keluarga anda. Nak pergi berjalan ke bagaimana kan? Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Berhati-hati di jalan raya. Okay? Kita kongsi jalan raya sama-sama. Jadilah pengguna jalan raya yang bijak laksana. Gitu yang kita nak eh. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ramai yang menarik. Perhatikan lagu-lagu pilihannya ke udara. Macam mana nak pilih lagu ni? Anda follow saja Facebook kami, Johor FM. Nanti Perumbik akan upkan video untuk Pop Yeye. Anda boleh minta lagu kat situ. Lebih kurang dalam 3-4 hari lepas lah. Macam tu. Baru boleh dengar hari ni. Bukan minta hari ni tau. Minta hari ni, dapat hari ni tak boleh. Kena order dulu, order. Gitu. Baik, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Kita ada lagu A. Ramli, Hidup Bersama. Ini pilihan daripada Udin Din. Juga ada lagu Si Baju Hijau. Sani Sahuri, ini lagu permintaan Mas Armin. Tapi sebelum tu kita layan dulu satu lagu ni. Lagu mengenai ayahnya. Ayahnya apa? Ayahnya kata nak kahwin lagi. Ayahku kahwin lagi. Ini permintaan daripada Saimah Paidi. Semoga terhibur semuanya untuk lagu Pop BIA. Hashtag kawan yang pilih.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

Pilihan daripada Norma Zita Mahmud. Semoga terhibur semuanya. Selamat pagi. 9.25 minit pagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Cik Kis bersama dengan anda dalam Aura Pemantau hingga 12 tengah hari. Mungkin waktu ini ada yang tengah santai-santai, hirup kopi. Sambil dengarkan lagu irama Pop Yeye. Semoga terhibur semuanya. Semoga orang kata menggamit kenangan dulu-dulu. Lagu seterusnya. Seterusnya ini Cik Kis nak tunaikan lagu permintaan daripada nama dia Mazura. Tapi nak dengarkan lagu Zuraida macam dekat-dekat pula . Nyanyian Azman Idris. Ada lagu Yali Yali M. Isha. Ini lagu permintaan Sakinah. Juga nyanyian Jeffrey Dean Siti Haida. Banyak lagu-lagu pagi ni kan. Lagu-lagu nama-nama perempuan kan. Macam tadi dah Zuraini. Ini Zuraida. Siti Haida. Senyum je mana nama-nama yang disebut tu ya. Semoga terhibur semuanya untuk anda. Okey tak? Okey, macam tu lah.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam bue-bue di laut untuk kujadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

Ini adalah lagu nyanyian duet Fauzi Ahmad Daud dan juga Jamal Abdillah, Sandarkan Pada Kenangan. Semoga terhibur semuanya untuk anda yang dengarkan lagu-lagu pilihan Cik Iki. Saya dengarkan lagu-lagu untuk Pop Ye Ye tadi. Terima kasih. Dan Cik Iki tengah bersiaran waktu ini di live TikTok Johor FM Official. Untuk anda yang belum lagi follow kami, silalah follow kami di semua media sosial, di semua platform Johor FM, di Rumah Biru, juga di TikTok kami. Bolehlah kita, orang kata, bermesra-mesra, beramah mesra, gitu kita. Baik, menghampiri 10 pagi waktu ini, kami bawakan untuk anda seketika nanti dunia 10 pagi, dan seperti biasa satu jam kami berikan anda lagu-lagu dalam Music Tanpa Henti, lagu-lagu 90-an, 80-an, lagu-lagu yang menggamit memori, menggamit kenangan pastinya untuk anda semua. Jom teruskan hiburan anda bersama dengan kami. Lagu Ellie Katz berjudul Layang-layang Terputus Talinya untuk anda. Okey tak? Okey je, macam itulah.

kali ini. Terdahulu, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 untuk mara kepusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan kepusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu 77 Rindu baru saja memberikan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Di mana juga anda berada, terus kekal setia bertemankan Johor FM waktu ini. Apa khabar? Buat betul nak pergi jalan-jalan ni. Hari Ahad 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jam terakhir bertemankan Cik Kis dalam Aura Permata edisi hari ini. 11.15 minit pagi. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu dalam muzik tanpa henti tadi, MTH. Dan waktu ini kita masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu 90-an, lagu-lagu yang mengambil kenangan, pastinya yang memang sedap didengar untuk anda semua. Janji, itu janji Cik Kis, lagu-lagu best waktu ini. Okay, okay, jom kita nak meneruskan lagi hiburan. Ada lagu Slam Mentari muncul lagi untuk anda. Okay tak? Okay, cia, macam itulah.

Ini dia lagu dari Mr. Oz, Durian Dah Berbunga katanya. Sekarang ni kalau kita tengok dekat JB ni atau kat mana-mana sajalah dekat negeri Johor ni, bukan sekat dah berbunga, dah luruh. Merata-rata orang jual durian. Murah pula tu kali ni eh. Baik, ini Cik Kis nak kongsikan untuk anda. Durian murah, frozen pun boleh. Kan daripada terbiar, membazir tu kan, apa kata kita frozen kan durian. Sebab sekarang ni lambakan durian ni banyak. Jadi kita janganlah membazir sebab musim durian ni memang ramai yang akan membeli buah durian kan. Tapi biasanya kata, boleh ke durian kita nak frozen kan? Jawapannya boleh. Tapi kena betul caranya, antaranya anda kena asingkan isi durian dari dari kulit lah kan. Simpan dalam portion yang kecil-kecil je. Gunakan bekas yang kedap udara. Dan apa yang penting, anda kena label tarikh. Supaya anda tahu yang mana satu durian ni yang baru ke atau yang lama sikit ke. Itu yang penting kat dalam ziplock tu kan. Kat situ anda boleh labelkan tarikh dia. Untuk rasa yang terbaik, durian ni sebenarnya 1 hingga 2 bulan lah. Dan bila nak makan tu, kena cekkan dalam chiller. Jangan biar lama atas meja, dan jangan lepas tu kita frozenkan balik. Dah buat keluar, frozenkan balik. Itu yang durian boleh rosak tau. Yang penting anda kena tahu cara nak simpan dengan betul. Antara tujuan dia mestilah nak elakkan pembaziran, untuk tahan lama, dan mudah sikit nak buat dessert. Nak buat krip durian ke, nak buat pengat ke, lagi nak buat apa lah, nak buat aiskrim durian pun sedap. Jadi kita boleh gunakan dia sebab sekarang ni tengah murah kan. Ada yang beli, jangan membazir. Yang penting kita tahu nak simpan macam mana. Keselamatan pun penting. Jangan guna kalau dah masam, kalau dah rasa nampak lendir masam, jangan eh. Yang penting jangan bekukan semula. Itu je. Kata dah rosak tu, mungkin anda dah keluarkan, anda bekukan balik. Itu yang salah tak? Kena cara yang betul. Manalah tahu kalau durian anda tahan sampai 2 bulan. Wah, kan? Jadi frozen durian ni bukan sekadar untuk kita tahan lama saja, tapi untuk kita membantu elak pembaziran serta memudahkan simpanan, dan boleh digunakan untuk masakan, kan? Tapi kena ingat, kalau durian dah murah, rasa masam, pelik, berlendir, jangan makan. Jangan ambil risiko, okey? Beli durian lain. Jom, kita nak teruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi ada lagu Metropolitan di sebalik rasa cinta. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu Gincu Merah nak cerita mengenai macam mana untuk kita hasilkan bulu mata yang lentik. Macam mana? Dengarlah dulu.

semua. Buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Lagu nyanyi Faizal Latif dari Kaki Tangga ke Menara. Baru saja menghiburkan anda waktu ini 11.50 minit pagi. Nampaknya tegasan cekis untuk Aura Permata di hari Minggu hari ini 28 Jun 2026 dah pun berada di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan cekis selama 6 jam ini yang menemani perjalanan anda kat rumah, kat tempat kerja yang sedang bertugas waktu ini. Terima kasih semuanya. Selepas ini Farasi Permata menyusul akan ditemani Cik Merah untuk 6 jam berikutnya. Terus kekal setia bertemankan kami di mana jua anda, Johor FM sebagai peneman setia anda, hari-hari anda. Okay? Ini dia, Cik Kis tinggalkan anda dengan lagu ini, nyanyian duet Ramli Sarip dan juga Khatijah Ibrahim. Lagu berjudul Doa Buat Kekasih. Jaga diri anda selalu, panjang umur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya. Johor FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Bersama dengan saya Cik Merah temani anda di Johor FM Permata Selatan untuk edisi hari Ahad hari ini bertarikh 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan tugas Cik Kis. Itu dia, jarang-jarang sekali kerana Cik Kis selalunya berkonti pada hari hari-hari biasa, tapi membuat kemunculan untuk segmen Aura Permata 6 pagi sampai jam 12.30 hari tadilah. Dan juga anda dah dihiburkan selalu hari Ahad kan, pagi-pagi dah dihiburkan dengan lagu-lagu sekitar tahun 60-an, 70-an macam tu, lagu-lagu pop dan DJ yang terakhir juga dihiburkan dengan koleksi lagu 90-an, 80-an dan juga 70-an menemani anda. Jadi untuk tengah hari begini, kita akan meneruskan hiburan pula. Merah akan menghiburkan anda dengan koleksi lagu terkini dan semasa menemani semua pendengar kita. Jadi apa sahaja anda lakukan, kena terus setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbode-mbode kakang-kakang pade-pade kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Johor FM Permata Selatan, inilah dia segmen Aura Permata menemani anda 12.30 hari sehinggalah 6 petang di mana jua anda berada. Lagi-lagi yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klip. Terima kasih tahu banyak-banyak senang kan? Kalau kita dah muat turun di telefon kita secara percuma je mudahlah. Boleh mengikuti siaran 34 stesen radio RTM. Boleh juga mengikuti siaran program-program yang menarik juga. Ada TV1, TV2, TV OK, Sukan Plus, ada juga drama-drama mahupun telemovie, semuanya di hujung jari anda sahaja. Baiklah, kalau kita tengok hujung minggu ni, apakah aktiviti perancangan anda pada hari ini? Adakah yang mungkin waktu ni nak manfaatkan keluarlah bersama dengan keluarga? Selalunya hujung minggu, rata-rata akak kita gantung kuali sebab cik abang nak ajak keluar, mungkin ada terima jemputan mahupun juga hujung minggu ni nak manfaatkanlah membeli belah sebersedikit barang-barang keperluan, barang-barang dapur. Di samping itu juga mungkin petang kejap saja lagi adalah tu aktiviti berkelah ataupun beriadah bersama dengan keluarga. Tak kisahlah apa jua perancangan anda, kita doakan moga dipermudahkan segala urusan. Mana yang bekerja seperti Cik Merah, selamat bekerja, selamat bertugas, jalankan saja tugasan kita ni dengan penuh semangat, amanah, berdedikasi. Semoga orang kata rezeki yang kita terima tu diberkati hendaknya. Okey, Merah akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik bersesuaian menemani hari anda sehinggalah jam 6 petang. Dan kita nak mengajak rakan pendengar boleh hadirkan diri menghantarkan ucapan menerusi WhatsApp kami lah 0123-01019. Juga boleh komen di Facebook Johor FM, di platform media sosial yang lain. Sekejap saja lagi akan Merah muat naik gambar di situ. Tinggalkan saja komen anda. Selepas ini kita dengarkan persembahan Klangit Band, lagu yang bertajuk Kau Bersama Dia. Kita mulai perasaan sedikit, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia. Ada hilang.
0: Ah, hilang pun?
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Jonathan Pemata Selatan, itu dia persembahan Adira, lagu yang bertajuk Sayang Orang Yang Sama, baru saja menghiburkan anda. Untuk waktunya 12.39 minit tengah hari, selamat tengah hari Cik Merah ucapkan, dan juga selamat menjamu selera untuk anda bersesuaian untuk makan tengah hari waktu ini. Makanlah makanan yang bersesuaian dengan anda, seperti makan suku-suku sebaru pun bagus lah. Kadang-kadang selalu kita ni bukan setakat makan je, air yang kita minum selalunya setiap hari sebanyak masa, air yang kita minum semuanya berperisa yang manis-manis saja. Apa kata cuba ubah sikit, kurang-kurangkan manis lah dalam minuman. Kita lebihkan pada dah makan tu, minum air kita tukar kepada minum air yang kosong sahaja sesekali. Sebab saya kan ada terima rakan pendengar kita ni, Kak Junaidah Ilyas kata, Cik Merah jangan lupa minum air. Itu saya teringat, kena minum air lah. Kadang-kadang selalu kita kalau minum air yang manis saja. Kalau terlupa pula minum air kosong. Air kosong tu sangatlah penting untuk diri kita tau. Sebenarnya apa yang saya pesan pada diri anda tu pesanan untuk diri sendiri sebenarnya. Saya ni seumpama macam bercakap ni dengan, bercakap dengan cermin tau, bercakap dengan diri sendiri. Kita boleh pesan orang je, diri sendiri pun kena sedarlah. Sebab ialah zaman sekarang ni, dengan tengok makanan-makanan yang ada, makanan-makanan yang viral, orang kata nak healing-healing, nak self-reward, senang aja semua kan. Jadi sebab tu kadang kita kena tengok jugalah apa yang kita ambil pemakanan kita ni, takut memberi kesan untuk masa akan datang. Okey, Kak Junaidah Ilyas kata nak beri ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM tak kira di mana je berada. Semoga dalam keadaan baik. Hari ni rehat aja di rumah Cik Merah sambil siapkan tempahan customer hari ini. Moga apa aja perancangan Kak Jun berjalan dengan lancar, dipermudahkan. Selamat beristirahat saya ucapkan. Kita ada Hajijah Paiman ni, Felda Kang Timur ni, dalam perjalanan ke Pasir Gudang nak ziarah anak, tak berapa sihat. Selamat pergi dan selamat balik apa Kak Hajijah kita ni, dan untuk anak dan untuk semua pendengar yang mungkin ketika ini dalam kondisi kesihatannya tidak mengizinkan, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, dikeluarkan dari segala kesulitan, paling penting dapatkan rawatan. Bila tiba musim buah je, sebenarnya kalau kita tengok untuk sekarang ni, dah masuk dah fasa-fasa yang mula batuk-batuk. Ni rakan teknikal kita ni, si Fazli ni. Dia kata, Cik Merah, abang dah batuk-batuk di Cik Merah suara. Tak apa-apa ada. Saya cakap, awak kalau tak sihat, kena dapatkan rawatan. Yang paling penting, awak kalau nak batuk, amalkan etika batuk yang sebetulnya. Gelak dia dekat sini. Dia datang di konti ni. Dia bersama dengan Cik Merah untuk tengok keadaan di konti Johor FM untuk memastikanlah siaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya kita ada juga Jamal Amal. Merah, hari ini apa ni? Salam Cik Merah, tak cuti ya? Suri rumah, tangga gantung kuali. Kami kat sini tak gantung uniform kan? Tetap bertugas kan? Awak tak gantung, tak gantung pun uniform, tetap bertugas. Sambil layan Johor FM, lagi dengan Cik Merah ni yang suka berceloteh. Macam-macam lah Okay, saya tak bekerja. Saya bekerja sebenarnya. Saya yang hari saya cuti, esok pun saya kena kerja Selasa nanti kita cuti. Kita hari biasa hari kita cuti. Hari hujung minggu memang hari saya bekerja. Ini dia Kak Noraini HR untuk ayah Muhammad Noor, suami Faisal Hamidi dan semua warga Pesara Johor. Ya, semoga hari ni yang manis-manis untuk kita semua. Abang Akak, macam mana? Tengah buat apa hari ni? Adakah tengah buat kuih-kuih yang manis-manis? Boleh kongsi dengan Cik Merah ni. Okey, berapa nama dahulu sebab kita nak berhibur seketika. Lagu yang seterusnya kali ni saya nak pujuk untuk semua pendengar. Kita dengarkan persembahan Haziq Rosbi dan juga Baby Shima.

Bersama sharing lagu yang bertajuk Sabri Alil. Ha, ini lagu sebenarnya kalau Merah tengok lah apa yang dimaksudkan, mengisahkan tentang kesedihan, kekecewaan ataupun kesabaran seorang wanita yang dah habis dah dia punya had kesabarannya akibat dicurangi dan disia-siakan oleh pasangan yang dicintainya. Kadang kalau lagu-lagu gini, kita kena tengok apa maksud yang kita, lagu yang kita mendengarkan. Ha, kadang kita dengar, oh seronok. Ha, tapi apa saja lagu tak kisahlah dari segi lagu apa, lagu Arab ke, Latin ke, lagu yang kita tak faham maksudnya, kita kena tahu apa lagu yang kita mendengarkan. Inilah dia, dengar macam rancak, oh ini maksudnya. Jadi itulah dia yang dapat Merah bagi tahu jugalah sedikit mengenai apa yang dikongsikan, yang digambarkan melalui lagu yang kita baru saja siarkan untuk anda. Baik, untuk makluman, sekejap saja lagi kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga sekembalinya nanti di jam yang seterusnya, kita akan bawakan untuk anda iaitu rancangan Mekar Bahasa. Ada juga Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari ini. Dan sebelum kita meneruskan lagi dengan lagu yang seterusnya, sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana Zon 1 pula Aunah pula pemanggil 17 minit tengah hari, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.10 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan Kluang 1.12 minit tengah hari, Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkat, Segamat dan Gemas Johor 1.14 minit tengah hari. Jadi untuk anda kena terus setia bersama dengan Cik Merah, kerana Merah akan menemani untuk anda melalui siap mana variasi permata 12 tengah hari sehinggalah 6 petang.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memberi dan memberikan. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Salah satu maksud perkataan memberi ialah menyebabkan seseorang menerima sesuatu. Perkataan memberikan pula membawa maksud menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Daripada maksud ini, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa selepas perkataan memberi objek atau penyambutnya, hendaklah seseorang atau objek bernyawa. Selepas perkataan memberikan objek atau penyambutnya, hendaklah sesuatu benda atau objek tidak bernyawa. Contoh ayat yang salah. Contoh 1, Cikgu Ghazli memberikan anaknya wang saku. Contoh 2, Cikgu Ghazli memberikan wang saku kepada anaknya. Contoh ayat yang betul. Cikgu Ghazli memberi anaknya wang saku. Contoh 2, Cikgu Ghazli memberikan wang saku kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
3: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala ibadihi alladzina astafah, amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah hidup sementara. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlalu sibuk menghias kehidupan kita sehingga kita terlupa bahawa kita ini sebenarnya adalah musafir yang sedang singgah sebentar. Kita sibuk mencantikkan rumah tapi terlupa rumah kita yang sebenar hanyalah beberapa kaki di dalam tanah. Kita sibuk mengumpul harta tapi terlupa kain kafan itulah yang tidak mempunyai poket. Dunia ni ibarat senja yang semakin melabuhkan tirainya. Matahari kelihatan masih terang, namun perlahan-lahan ia tenggelam tanpa kita sedari. Begitulah usia kita. Hari ini kita merasa masih punya banyak masa, sedangkan hakikatnya umur kita semakin hari semakin berkurang, bukannya bertambah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Surah Ali Imran ayat 185. Bukan kalau kita akan mati, tapi bila. Itulah persoalan yang tidak seorang pun mampu menjawab. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dunia hanyalah tempat persinggahan. Kita sering terlupa bahawa dunia ini bukan destinasi akhir. Dunia ini hanyalah stesen sementara sebelum kita menuju negeri yang kekal abadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia ni seperti seseorang yang berhenti dekat hentian R&R ketika dia dalam musafir. Tak mungkin dia akan menghias tempat R&R tersebut seolah-olah dia nak duduk dekat situ selama-lamanya. Contoh, bayangkan kita menginap satu malam di hotel. Apakah kita akan pecahkan dinding, tukar langsir, ubah suai bilik? Tak. Sebab kita tahu besok kita akan keluar. Begitulah dunia, kita hanya sedang check-in sementara. Dan suatu hari nanti kita akan check-out menuju akhirat. Yang kedua, kematian datang tanpa notis. Ramai menyangka kematian tu dekat dengan orang tua. Hakikatnya, kematian tidak pernah tanya umur kita. Berapa ramai anak muda yang sihat pagi ini tapi malamnya sudah terbujur kaki, sudah keras, sudah terbujur kaku. Berapa ramai yang keluar rumah sambil melambai keluarga tapi tidak kembali semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Contoh, telefon kita bila baterinya 1%, kita akan segera cari pengecas. Tapi umur kita tidak pernah tunjuk berapa peratus baki yang tinggal. Mungkin masih 80%, mungkin juga sebenarnya tinggal 1%, kita tak tahu. Sebab itu, jangan tunggu tua untuk berubah, tapi semua orang diberi peluang untuk berubah dan tidak semua orang diberi peluang untuk menjadi tua. Yang ketiga, harta tidak ikut ke kubur. Saudara-saudari, manusia penat bekerja siang malam mengejar harta. Rumahnya dibesarkan, akaunnya diperbanyakkan, simpanannya dikumpulkan. Tapi apabila mati, semuanya terhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah: ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u itsnani wa yabqa wahid. Tiga perkara mengiringi jenazah. Pertama keluarga, kedua harta, yang ketiga amalnya. Maka dua akan pulang dan satu yang akhir akan tetap kekal bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pulang tu adalah keluarga dan harta, tapi yang akan kekal bersamanya adalah amalannya. Contoh, kereta mewah yang kita bangga ketika kita pandunya, akhirnya akan dipandu oleh orang lain setelah kematian kita. Rumah besar yang kita bina, akhirnya diwarisi oleh orang lain. Tapi satu rakaat salat yang ikhlas, satu sedekah yang tersembunyi, satu air mata taubat di sepertiga malam, itulah teman setia kita di alam kubur nanti. Yang keempat, masa dan waktu adalah modal terbesar. Saudara, saudari, nikmat paling mahal bukan duit, tapi masa. Duit kalau hilang boleh dicari, masa yang pergi tidak akan kembali. Allah bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Hari yang berlalu sebenarnya sedang membawa sebahagian daripada umur kita pergi bersama-samanya. Contoh, semalam sudah tidak boleh dibeli walau dengan sejuta ringgit. Masa tidak boleh diundur, maka jangan habiskan hidup hanya dengan perkara sia-sia. Kurangkan dosa, tambahkan pahala. Kurangkan keluhan, tambahkan syukur. Kurangkan lalai, tambahkan zikrullah. Yang kelima, bersedia sebelum terlambat. Taubat jangan ditangguh. Jangan tunggu hati sudah keras, badan sudah lemah, atau nyawa sudah sampai di kerongkong. Allah berfirman, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Contoh, kalau pakaian kita terkena kotoran, kita segera cuci. Kita tidak tunggu kotoran itu melekat bertahun-tahun. Begitulah dosa. Jangan biarkan ia menebal dalam hati. Bersihkan segera dengan istighfar dan taubat. Mulakan dengan perkara kecil. Solat tepat waktu. Baca Al-Quran walau satu muka surat. Sedekah walau sedikit. Minta maaf sebelum terlambat. Saudara sekalian, mungkin malam ini kita tidur lena. Tapi belum tentu lagi kita bangun semula. Mungkin hari ini kita mendengar tazkirah ini, tapi belum tentu esok masih diberi peluang. Maka sebelum nama kita dipanggil pulang, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tunggu pintu taubat tertutup. Jangan tunggu jasad sudah dimandikan baru orang berkata dia orang baik. Biarlah kita hidup sebagai insan yang memberi manfaat dan pergi meninggalkan amal soleh. Semoga apabila tiba saat kita dijemput pulang, kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
1: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
2: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
3: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah sesuatu yang bermanfaat buat arwah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hakikatnya adalah sementara. Setiap yang hidup pasti akan menemui kematian dan pasti akan merasakan saat-saat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Orang-orang yang diberi peluang untuk hidup di dunia mestilah sentiasa mengingati kematian. Kerana dengan mengingati kematian, menjadikan kita meletakkan setiap perkara, setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap urusan ada terisi dengan matlamat akhirat di dalamnya. Begitu juga apabila kita mengenangkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, ahli keluarga kita yang telah pergi mendahului kita. Mereka kembali kepada Allah. Mereka meninggalkan alam dunia ini. Mungkin secara zahir mereka telah meninggalkan harta warisan buat kita sebagai ahli waris. Namun begitu, setiap seorang yang telah pergi meninggalkan alam dunia, pasti di sana mereka itu berada dalam keadaan masih ada hubung kaitnya dengan urusan mereka yang masih hidup di dunia. Sebagai contoh, ada di kalangan orang-orang yang telah pergi kembali ke rahmatullah, mereka itu seorang bapa, mereka itu seorang ibu, yang mana mereka memiliki anak yang soleh. Maka anak yang soleh yang mendoakan ibunya, anak yang soleh yang mendoakan ayahnya, maka doa dari anak yang soleh, istighfar daripada anak, insya-Allah ada hubung kaitnya dengan urusan ibu dan ayahnya, walaupun ibu dan ayahnya sudah berada di alam barzah kembali ke rahmatullah. Maka pada kali ini kita melihat dengan rangka perbincangan yang sedikit lebih luas, apakah perkara-perkara yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang telah kembali ke rahmatullah. Yang pertama ialah doa dan istighfar. Doa dan istighfar adalah perkara yang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan bagi orang yang telah kembali ke rahmatullah. Mereka yang sudah meninggal dunia, maka perlu untuk kita mendoakan mereka. Hatta setiap kali kita menziarahi kubur sekalipun, baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mendoakan sekalian muslimin muslimat yang menghuni tanah perkuburan itu, yang telah dikuburkan di tanah perkuburan tersebut. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan salam dan mendoakan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah lalahikun. Dalam riwayat yang lain, bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Maksudnya, salam sejahtera, kesejahteraan ke atas kamu, wahai penghuni tempat ini, penghuni kubur ini, di kalangan orang-orang yang beriman. Kami, insya-Allah, kami akan menyusuli kamu dan kami mohon kepada Allah agar kamu dan kami akan beroleh afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Afiat maknanya ialah kesempurnaan, keampunan, solusi dari segala permasalahan. Kita sebut dengan kalimah al-afiyah. Doakan istighfar untuk mereka. Yang kedua ialah boleh sahaja dan bagus bagi ahli waris untuk melaksanakan tuntutan haji dan juga umrah untuk orang yang telah kembali ke rahmatullah yang belum sempat untuk melaksanakan hajinya. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditemui oleh Abu Razin Al-Aqili, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hujja an abika wa'tamir." Tunaikanlah haji untuk ayahmu dan laksanakanlah umrah untuk arwah ayahmu. Maka ada kemampuan, ada peruntukan, ada kelebihan, laksanakanlah perkara-perkara yang bermanfaat untuk orang yang tersayang yang telah kembali ke rahmatullah. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, antara perkara yang baik kita lakukan yang insya Allah bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia ialah kita bersedekah, kita berinfak, kita berwakaf, kita memberikan sumbangan, memberikan pemberian, memberikan hadiah, memberikan derma, memberikan apa sahaja kemampuan yang kita ada, diniatkan. Diniatkan mohon kepada Allah agar apa yang kita sedekah, kita infakkan ini seandainya ada ganjaran pahala, ada kebaikannya, maka kita mohon agar kebaikan, pahala, ganjaran, imbalan yang diberikan oleh Allah itu dihadiahkan, diniatkan agar dihadiahkan kepada almarhum, almarhumah yang kita maksudkan dan kita niatkan. Maka ia sangat bermanfaat. Dalam satu hadis, mafhum daripada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ada seorang lelaki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal secara tiba-tiba sehingga dia tak sempat nak membuat pesanan wasiat apa-apa. Saya yakin kalau dia sempat berwasiat, dia pasti berwasiat kepada saya untuk banyak bersedekah. Apakah dia mendapat pahala jika saya ni bersedekah bagi pihak dirinya?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, na'am." Maka kita bersedekah, mohon, niatkan, mudah-mudahan pahalanya bermanfaat bagi orang yang kita sayangi yang telah kembali ke rahmatullah. Yang keempat, yang terakhir pada kali ini ialah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Ibn Hibban, baginda Nabi mengingatkan kepada kita, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan ke atas orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kamu akan surah Yasin. Ulama kita menyatakan surah Yasin boleh dibacakan, surah daripada Al-Quran, mana-mana surah pun boleh dibacakan, walau khatamul Qur'ana lakana ahsan. Sehingga sebahagian ulama mengatakan hatta kalau dikhatamkan bacaan Al-Quran itu adalah lebih baik. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita juga satu hari akan kembali ke rahmatullah. Kesungguhan kita untuk memberikan sesuatu sesuai kemampuan kita yang bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah akan pilih hamba-hamba Allah yang soleh untuk suatu hari nanti memberikan doa istighfar buat kita, melaksanakan haji dan umrah buat kita, sedekah yang ikhlas untuk kita, membacakan Al-Quran sebagai teman di alam barzah kita. Sekian dahulu, mudah-mudahan kita berjumpa di dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
4: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Cik Merah untuk edisi hari Ahad hari ini bertarikh 28 Jun 2026. Jadi untuk hari yang istimewa, mungkin ada jugalah rakan pendengar yang menyambut hari jadi pada hari ini. Kita nak ucapkan selamat ulang tahun untuk anda. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Kalau kita tengok waktu ni cepat aja, tahu-tahu pagi tengah hari dah melangkah waktu petang pula. Kalau ramalan cuaca di negeri Johor menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk petang nanti ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Jadi rancanglah aktiviti anda sebaik-baiknya. Yang mana sedang memandu juga, kita mendoakan agar semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Di jam ini akan ikuti beberapa rancangan. Sekejap saja lagi akan adanya Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah akan Merah kongsikan untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Jet setter. Go getter.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadangkala terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejayaan tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Anda jangan lupa boleh dengarkan kami Johor FM di 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau. Baik, ada sedikit perkongsian. Kalau kita lihat semalam selesainya, iaitu kita dah lalui proses pendamaan calon mengenai PRN Negeri Johor ke-16 dan kini tibalah masanya untuk tempoh berkempen sehingga hari mengundi nanti pada 11 Julai. Jadi untuk anda, gunalah masa ini sebaik-baiknya gitu untuk kita mengenali calon dan juga memahami isu-isu yang dibangkitkan, dan anda perlulah membuat rujukan menerusi sumber yang dipercayai. Semestinya kita mengharapkan untuk anda jangan berkongsi maklumat yang tidak sahih. Pastikan maklumat yang anda dapati itu dari sumber yang betul. Nak senang, boleh ikuti perkembangan melalui portal berita RTM untuk dapatkan informasi yang tepat dan juga terkini. Paling penting, apabila tiba hari mengundi nanti, jalankan tanggungjawab anda. Okay, marilah kita sama-sama keluar sebagai warga negara Malaysia, keluar untuk mengundi dan ikuti kami di Johor FM. Semestinya kami akan bawakan secara langsung ya grandstand bermula pada sesi pagi, tengah hari dan juga malam pada 11 Julai nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami hanya di Johor FM Permata Selatan, semestinya untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

jadi tak payah pergi jauh. Malaysia banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik. Saya suka melancong, tapi yang paling saya tak suka bila melancong, ternampak je orang yang tak menghargai keindahan alam. Buang sampah merata, meludah sesuka hati. Tolonglah. Anda pasti tak suka bila orang kotor tempat anda, kan? Hargai alam sekitar. Semua ini kan untuk dikongsi bersama. Jadi kenalah jaga sama-sama. Hai, saya Nana Shini. Saya prihatin dan saya suka kebersihan. Anda?

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Mexico, United States, Canada.
3: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
5: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kami siarkan menemani petang anda. Jangan lupa yang berada di kawasan Pantai Timur Johor boleh dengarkan kami 92.1 MHz FM. Nak senang dengar Johor FM? RTM klik lah. Itu memang mudah. Mana jua anda berada, tak ada masalah. Boleh dengarkan kami. Macam kalau kita sebut frekuensi kami ni, hanya boleh didengarkan untuk pendengar yang berada di negeri Johor. Kok lah kan? Ada yang baru sampai di negeri kami ini berjalan-jalan, selamat datang ke negeri Johor Merah ucapkan. Di sini banyak tempat-tempat yang menarik. Kita ada 10 daerah nak pergi ke tempat yang berpantai ataupun aktiviti yang lain-lain semuanya ada. Nak tengok muzium itu ini ada. Nak tengok apa lagi eh? Ha, nak tengok zoo pun ada dekat sini. Zoo Johor pun ada. Semuanya adalah sekarang ni. Kalau kita nak tahu setengah satu-satu lokasi ataupun nak dapatkan maklumat dari segi tempat ke, makan ke, yang viral ke kan, di hujung jari juga. Lagi-lagi kalau menggunakan aplikasi, contohnya macam saya tengok lajunya di TikTok mahupun juga di aplikasi Threads. Sebab dekat situ semua laju sangat, info yang paling cepat kita nak dapatkan lah. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Dan semestinya Merah nak bagi tahu juga, sekejap saja lagi sebenarnya pada jam 3 petang nanti kita akan ikuti Suara 34 Puncak Prestasi, di mana hari ini sebenarnya kami nak bawakan untuk anda, iaitu tetamu akan berkongsi mengenai pengat. Okay, pengusaha pengat ni, menerusi Masihkah Kau Ingat. Kita dengarkan perkongsiannya sekejap saja lagi, sekitar jam pukul 3, bersiaran secara langsung juga menerusi platform di YouTube, di Facebook dan juga di TikTok akaun rasmi kami Johor FM Official. Jadi sebelum kita nak meneruskan hiburan, Merah nak menyapa sedikit rakan pendengar kita yang hadir ni. Kita ada Kak Nana. Kata Cik Merah, saya kan kalau memandu dalam kereta, saya sentiasa bersiap sedia dengan air masak. Okey, sebab apa tadi sebenarnya Merah, yang mana dengan kamera tengah hari tadi, Merah berkongsi pesanan kepada rakan pendengar. Dalam kita mengharungi hari-hari kita ni, selalu kita nak minum air yang manis-manis saja. Sebenarnya kadang kita terlupa nak minum air kosong. Saya sendiri pernah beberapa hari saya macam rasa lesu sangat. Rupanya saya tengok diri saya, saya sendiri kekurangan air kosong. Semuanya manis-manis belaka. Risau ya. Jadi kena ikut saranan anak kita ni, bagus. Tapi jangan tinggalkan air botol anda, okay, dalam kereta. Ada kata tak bagus macam tu kan. Habis kita dah minum, bawa balik rumah tak apa. Kalau tinggal dalam kereta nak minum air balik tu tak disarankan. Nanti Merah cuba cari maklumat tu lah. Kalau Merah jumpa, Merah kongsi eh. Okay, kita ada Encik Abdul Jalil Pahimin, Kota Tinggi Johor. Katanya untuk petang ni Cik Merah balik kampung. Kampung Perak Simpan Renggam Keluang. Selamatlah petang-petang ni balik kampung. Boleh kita siarkan lagu kan, balik kampung. Tapi kalau Merah siarkan tu orang pelik, sebab selalu lagu tu dah didengarkan macam kita sinonim dengan lagu bila kita menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri ataupun Aidiladha. Sedangkan lagu tu pun tak ada menyebut raya, maknanya bila masa je kan. Boleh kita dengarkan lagu balik kampung ya, nyanyian Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad. Seronok lagu tu, lagu daripada zaman dulu sampai sekarang menjadi siulan kita semua kan. Okey, selain itu juga kita ada siapa lagi ya? Rakan pendengar kita ada Kak Ruby. Kak Ruby Kampung Sri Gajah Chaah. Cuaca di Chaah secerah-cerah hati Cik Merah. Untuk semua pendengar, saudara mara, jauh dan dekat, untuk warung pelanggan Kak Ruby, sayang semua. Untuk pekerja Kak Ruby, buat kerja, kerja elok, esok kita cuti. Cik Merah kat sini panas tau. Kalau makan durian lagi panas. Awas. Musim durian itulah. Awas ya. Saya terlebih makan durian sebenarnya semalam sampai saya sangat risau, sebab saya tak boleh terlebih tau. Sebab tu kita kalau makan apa-apa jangan berlebihan sangat. Balik je rumah, saya terus bilas dengan air kosong, air suam. Saya minum air suam dalam 3-4 cawan, bilas balik badan kita. Itu saya lah, baru saya rasa selesa. Tak tahu kenapa kalau saya tak minum air suam masa tu saya rasa tak selesa sangat. Alhamdulillah okey dan boleh bertugas menemani anda. Baiklah, banyak sangat ni Merah borak ni. Kita nak berhibur seketika. Okey, seperti yang Merah beritahu tadi, nantikan Suara 34 Puncak Prestasi sekejap saja lagi. Terus setia bersama kami Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah. Resi segmen Variasi Permata 12.30 hari sehingga 6 petang. Dan untuk waktu ni sebenarnya kita akan ikuti rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, di mana rancangan ini 34 stesen RTM bersiaran secara serentak. Untuk waktu ni kita bawakan untuk topik-topik setiap negeri lah. Kalau di Johor FM hari ini, kami bawakan untuk anda mengenai Masihkah Kau Ingat, di mana kita akan bersama dengan tetamu kita berkongsi sesuatu yang mungkin masihkah anda ingat. Jadi boleh hadirkan diri kerana kami bersiaran secara langsung juga menerusi platform media sosial, iaitu salah satunya di Facebook, di TikTok dan juga YouTube.

0: Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Siti Naura binti Cumangin, pengusaha penggan. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Puan?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasihlah datang konti Johor FM.
1: Ya, sama-sama.
0: Sudi luangkan masa bersama dengan kami petang-petang ni. Kita nak sembang pasal pengat pula. Orang yang kat rumah tu kalau fikir apa nak ngetes ni, kejap lagi nak cari pengat lah eh. Pengat
1: petang
0: ni macam-macam jenis pengat pun ada, betul?
1: Betul.
0: Okey, tapi sebenarnya awal-awal ni tak maulah kita teruskan dengan objektif kita. Selalunya kita mesti ada sesi ice breaking. Puan duduk di mana? Asal mana Puan?
1: Saya Muar.
0: Okay.
1: Serum 8.
0: Mm-hmm.
1: Saya menetap di JB ni.
0: Mm-hmm.
1: Di Taman Pulau Indah. Taman Pulau Hijauan.
0: Jadi maknanya orang Muar, orang Johor. Dan sampai sekarang masih menetap di kawasan Johor jugalah. Walaupun berpindah daerah lah kita kata. Jadi hari ini mengenai tajuk kita pengat, dan Puan juga merupakan pengusaha pengat. Awal-awal kita nak tahu sikitlah sejarah perjalanan. Kita nak patah balik ke belakang ni. Okey, perjalanan hidup Puan dari awal usahakan pengat ni sampailah sekarang. Apakah kisahnya, macam mana?
1: Okey, pada permulaan ni idea untuk menjual pengat ni, perniagaan pengat ni datang daripada adik saya.
0: Oh, adiknya?
1: Ya.
0: Nama adik apa?
1: Nama adik saya Muhammad Aidil Fitri.
0: Oh, Muhammad
1: Aidil Fitri.
0: Dilahir masa hari raya kan. Aidil Fitri ya. Oh, Aidil Fitri punya idea.
1: Aidil Fitri punya idea. Satu hari tu dia call saya. Call saja jelah, nak sembang saja je. Time tu dia cakap dengan saya, dah sembang tu dia cakap dia ada satu bisnes. Dia kata bisnes ni menarik. Saya macam acuh tak acuh je lah dengar kan. Malas juga nak layan kan. Asyik dia banyak lah bagi idea dekat saya lah kan.
0: Oh, adik ni memang otak dia
1: memang
0: banyak. Otak bisnes lah, ada idea dia.
1: Ya, lepas tu sambil berbuat tu saya baring. Lepas tu dia cakap, kalau bisnes ni kau buat confirm letup. Dia cakap saya macam tu kan.
0: Lepas itu
1: tu,
0: kata-kata ID Fitri ni.
1: Lepas tu saya cakap dia bisnes apa kan. Lepas tu dia kata kau jual pengat. Dia cakap tu.
0: Jual pengat.
1: Lepas tu saya daripada baring tu Cik Mia, saya terus terbangun.
0: Duduk jual pengat.
1: Saya cakap jual pengat, macam menarik idea ni. Sebab saya tengok di kawasan JB ni macam tak ada orang yang jual pengat lagi. Jadi lepas tu dia cakap lah, contohnya kau jual lah pengat pisang, pengat ubi, pengat keledek. Dia cakap tu kan. Jadi saya rasa macam benda tu menarik. Macam-macam kan.
0: Okay.
1: Lepas tu lepas pada call adik tu, saya terus call suami saya. Saya minta izin dengan dia lah. Saya cakap dengan dia,
0: bagus lah. Terus call suami awaknya. Mesti bang, ada idea ni bang.
1: Ada idea kan. Nak berkongsi lah dengan dia kan.
0: Bagus lah kat
1: itu. Saya memang ada bisnes lain lah kan. Lepas tu saya call suami, saya cakap dengan dia, saya nak jual pengat. Lepas tu dia kata, pengat? Lepas tu pengat apa? Pengat klasik.
0: Oh, pengat klasik.
1: Jadi itulah timbulnya nama bisnes perniagaan saya tu, pengat klasik.
0: Daripada
1: suami saya.
0: Ini tahun bila sebenarnya cerita?
1: 2023.
0: 2023? Dah lepas pasca COVID-19.
1: Ya, betul.
0: Tapi kiranya Puan ni, dari dulu memang ada bisnes-bisnes sendiri ke ataupun memang ada kerja hakiki ke, macam mana sebenarnya?
1: Tak, saya ada buat lah bisnes-bisnes sebelum ni.
0: Maknanya awak ni memang tak duduk diam. Awak memang dari dulu?
1: Dulu sebab arwah bapak saya memang berbisnes. Jadi daripada situ lah ada turun-temurun.
0: Nanti turun kat adik-adik ni. Jadi untuk mengusahakan, sebab bila kata sebelum ni ada perniagaan-perniagaan lain kan. Jadi apa yang membuatkan Puan, memang ada cadangan, pengat. Apa yang membuatkan Puan minat dan usahakan perniagaan pengat ni? Saya fikir macam apa yang membuatkannya?
1: Sebab saya rasa benda tu sekarang macam dia makanan tradisional kan. Macam saya nak ketengahkan. Pengat ni macam unik sebenarnya, betul tak kan? Jadi kalau kita tak ketengahkan, macam generasi sekarang ni pun jaranglah dapat makan pengat ubi, pengat labu,
0: macam
1: pengat
0: jenis je.
1: Macam-macam jenis.
0: Jadi itu adalah satu orang kata, mungkin bila dah nampak jalan susunan perniagaan tu, apa yang nak dibuat, bahannya dan sebagainya, itulah Puan rasa boleh pergi.
1: Boleh pergi.
0: Kalau macam tu selepas ni, kita akan tanya lagi lebih lanjut mengenai pengat ni. Kita nak tanyalah sebab pengat klasik kan. Tu tanya jenis-jenis pengat, apakah yang tarikannya lebihnya kepada untuk menghasilkan pengat ni adalah untuk menghasilkan kesedapan tu lebih kepada bahan-bahannya ke?
1: Betul.
0: Atau air tangan orangnya? Untuk anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Kita berehat seketika.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baiklah saudara, kita bersama kembali temu buah kita untuk Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Di TikTok kami ramai pendengar kita, penonton yang hadir. Ada yang kata, ini komen pendengar kita, telur pindang tradisi Johor. Kata rasa semua kena rasa pengat klasik ni memang sedap. Rasa dulu-dulu yang mengambil kenangan. Betul lah bila kita cakap pasal pengat, kadang teringat mak saya
2: zaman-zaman
1: buat.
2: Zaman dulu.
1: Sebab kita kalau zaman dulu-dulu buat cerita, mak-mak kat rumah Kajim buat.
2: Betul. Zaman petang.
1: Tapi akak jangan risau. Puan jangan risau. Mak-mak zaman sekarang ni pun rajin. Menyokong. Membeli. Walaupun mungkin kita tak terbuat, inilah kita manfaatkan pengusaha tempatan kan.
2: Terima kasih.
1: Okey, kalau ada Waknah kata, orang pengusaha pengat ni, orang Pariani kata kolam merah. Kata kolam. Oh, kolak.
2: Kolak.
1: Oh, kolak. Kolak
2: Ada juga orang panggil pengat ni kolak.
1: Kolak. Maksudnya kalau pengat pisang, kita panggil?
2: Kalau macam kolak ni kan, macam arwah bapak saya lah dulu, kolak tu makanan yang tak bersantan.
1: Oh, tak
2: dia
1: bersantan?
2: Dia gula merah sahaja. Ada gula merah, gula dengan letaklah ubi ke.
1: Betul.
2: Tu daripada dululah, daripada arwah bapak saya lah, dia panggil itu kolak. Kalau macam yang bersantan ni, pengat,
1: burung. Saya buat bersantan ni bukan main lagi. Kita makan petang-petang syahdu layan, betul?
2: Betul.
1: Lepas
2: Cik
1: makan
2: Merah
1: tu, dia punya rasa duduk menyandar tu, rasa seronok aja.
2: Ngantuk-ngantuk.
1: Baru nak cakap tau. Okay, macam ni Puan. Kita nak tahulah, okay, menyentuh tu kita punya tajuk kita lah, untuk pengat kan. Puan pun pengusaha pengat klasik. Okay, sebenarnya berapa banyak pengat yang Puan hasilkan sehari, dan ialah berapa jenis pengat yang ada?
2: Satu hari saya fokus 6 ke 7 jenis je, Cik Merah.
1: Okey.
2: Saya tak nak buat banyak sebab sebab nak masak pengat ni sebenarnya dia perlukan fokus yang tinggi. Kita tak boleh macam
1: biarkan saja.
2: Biar pun tak boleh juga, nanti dia hangus. Kan, kita tak boleh dalam keadaan tergopoh kapar, tak boleh. Dia kena dalam keadaan tenang dan relax saja, barulah jadi pengat tu. InsyaAllah. Sempurnalah jadi dia.
1: Sebut 6-7 jenis pun tak terkata saya. Buat yang satu jenis sebab okay, kalau tanya saya yang mampu buat pengat pisang kan. Buat pengat pisang pun dah termenung lama nak mengacaunya. Kan?
2: Kalau macam saya, saya dah lama ni. Jadi saya boleh jalan, sekali jalan tu 4 dapur macam tu.
1: Hebatlah.
2: Jadi saya jalan lah pengat apa yang boleh dulu kan. Sebab kita dah biasa. Jadi satu hari tu 6-7 jenis. Contohnya macam pengat pisang.
1: Okay, pengat pisang.
2: Pengat ubi. Pengat keledek. Kalau macam tak ada stok, saya memang tak akan buat, Cik Merah.
1: Oh, ya.
2: Ya, sebab bukan semua jenis ubi ataupun keledek yang kita boleh buat pengat.
1: Okey.
2: Lepas tu ada juga pengat labu, jagung bali, ada juga bubur pulut hitam, bubur kacang hijau durian.
1: Banyak. Maklumlah durian pun tengah murah.
2: Betul. Durian pun tengah banyak kan sekarang ni kan?
1: Ni sebut-sebut durian tu terus semenung kejap. Sebab kita nampak ada komen, "Ya Allah!" Dia kata. Okey. 6-7 jenis ada jenis-jenis pengatnya. Dan saya percayalah kalau kita kata sebagai pengusaha, Puan pun daripada dulu lagi ada cabarannya, dan ada kisahnya juga, dan ada situasi bangkitnya juga. Mungkin boleh kongsi juga bersama dengan kami sedikit.
2: Okey, cabaran dalam perniagaan pengat ni, pertama ialah kita ada gerai saja kan. Of course lah, hujan panas tu yang pertama lah. Yang kedua, cabaran yang paling besar yang saya usahakan pengat ni adalah pengat saya tu, sebanyak 3 tahun saya berniaga ni, pernah 2 kali, Cik Merah, pengat saya tu cair. Cair tiba-tiba.
1: Kenapa tu boleh terjadi?
2: Jeng-jeng-jeng.
1: Kenapa tu?
2: Cair tiba-tiba Cik Merah. Masa tahun pertama, memang saya rasa down sangat. Saya cakap kenapa ni kan?
1: Sebab selama ni kita dah buat macam biasa.
2: Ya, kita masak macam biasa.
1: Tak ada yang beza.
2: Tak ada yang beza Cik Merah. Lepas tu, bila kena tu dia dalam seminggu ke dua minggu. Lepas tu dia pulih balik lah. Lepas tu kena tahun lepas kena lagi. Dia cair sampai customer komplain kenapa tak sama rasa macam dulu. Saya memang tak boleh tidur malam.
1: Oh yelah,
2: ya, sebab masa masak tu memang dia okey. Tapi bila sampai dekat gerai tu kan, dia jadi cair. Lepas tahun kedua baru saya dapat tangkap.
1: Apa masalahnya?
2: Kenapa pengat saya tu jadi cair? Masa tahun pertama tu, masa seminggu yang cair tu, saya tukar barang. Saya tukar bahan dia kan, apa yang tak kena, sagu ke. Sebab sagu terlebih dia akan jadi pekat. Sagu kurang dia akan jadi cair kan.
1: Betul, betul.
2: Jadi dia memang cair betul macam air tau, Cik Merah.
1: Kenapa yang terjadi tu?
2: Ya, kan? Macam lulu tu hati. Rasa sedih semua kan. Tahun kedua baru dapat tangkap, rupa-rupanya adalah masalah garam.
1: Masalah garam?
2: Ya. Yeah.
1: Oh.
2: Garam halus.
1: Oh.
2: Garam halus. Saya ada pakai satu brand ni lah. Dia ada plastik biru dan plastik hijau.
1: Okey,
2: biasanya saya akan guna plastik biru.
1: Biru.
2: Saya pergi kedai tu sebab hari-hari kan saya beli kan. Jadi plastik biru tu tak ada.
1: Tak
2: ada
1: kebetulan.
2: Ada plastik hijau. Tapi dia je nama sama. Kan? Jadi saya pun
1: kita
2: beli.
1: Cubalah.
2: Saya belilah sebab tak terfikir benda tu. Sebab kita dapat kan.
1: Sebab garam
2: halus.
1: Tak sangka peranan garam tu boleh merosak. Bukan, maaf cakap lah. Garam punca segalanya.
2: Tahun kedua baru saya dapat tangkap Cik Merah. Rasa macam ya Allah, rupa-rupanya garam tu. Tahun kedua tu saya dapat tangkap. Pasal garam tu lah saya rasa garam yang saya guna tu adalah plastik warna hijau. Bila garam yang plastik hijau tu dah habis, saya pergi ke kedai, ada plastik biru tu. Saya beli plastik biru. Dah okey balik.
1: Semua okey je.
2: Okey balik.
1: Jadi macam seperti yang Puan bagi tahu tadi, Puan pun cakap kalau contohlah stok-stok bahan, stok tak ada, mungkin Puan ni kalau kita tengok sekarang dah biasa dengan satu tempat lah. Maknanya pembeli kalau peniaga ni tak ada tak nak lah. Orang yang kita dah biasa lah.
2: Sebab saya pun jarang lah nampak garam tu dekat mana-mana. Jadi kalau contohnya barang-barang mentah macam ubi, kledek, kalau tak ada pun Cik Merah, saya memang takkan buat yang saya nak tu. Sebab kalau kledek oren pun Cik Merah, dia ada 6 ke 7 jenis kledek oren.
1: Betul.
2: Ada kledek oren, kulit dia warna purple.
1: Okay.
2: Nampak kan? Ada juga kledek oren yang kecil-kecil tu. Ada kledek oren yang besar. Itu sesuai untuk goreng. Yang ada dekat kita punya supermarket semua kan. Jadi saya gunakan kledek madu. Kalau kledek tu lah, kledek madu yang kecil-kecil warna oren tu.
1: Kita berbalik pada cerita awal tadi, saya tak sangka idea Cik Abang Aidil Fitri ni membantu Puan untuk sampai sekarang kan. Jadi adakah dia pun sebagai dia pun berniaga,
2: berniaga juga.
1: Untuk proses pemilihan jenis-jenis pengat ni, siapakah yang bersama-sama dengan Puan juga untuk
2: saya sendirilah. Saya ikut apa yang saya rasa saya boleh buat. Apa yang permintaan orang, yang orang rasa macam leceh nak buat. Dia macam ubi semua kan. Jadi saya pilih ubi pun jenis ubi yang lembut dan berkanji.
1: Jadi sebelum ni agaknya banyak untuk sesi orang kata test try error.
2: Ya, betul. Bukan semua benda, bukan semua barang tu kita boleh guna. Kita nampak ubi, kita terus beli.
1: Tak.
2: Tapi kalau kita dah biasa, kita tahu ubi ni lembut.
1: Wah.
2: Dia keluarkan kanji. Dia memang sedap lah kalau dia buat pengat.
1: Orang hebat ni. Air tangan dia bukan main lagi. Ini kalau ini cakap pasal pengat, agaknya kalau menu-menu lain campak-campak jadi ni.
2: InsyaAllah
1: campak-campak aje. Okay, ada yang tanya ni pengat dekat mana ni? Pengat klasik kat mana?
2: Dekat Dataran Niaga, Taman Pulai Indah.
1: Taman Pulai Indah. Ada sebut Taman Pulai Mutiara. Bukan.
2: Pulai Mutiara. Sekarang dah banyak kan orang jual pengat. Yang Pulai Mutiara tu lain. Kalau nak beli, saya punya pengat adalah pengat klasik. Dataran Niaga Pulai Indah dan juga di Pulai Perdana. Ada dua sahaja pengat klasik.
1: Dia tanya ada bawa lebih ke kat konti? Dia dah bawa semalam. Semalam kita tengah sibuk hari penamaan calon tu. Tetamu kita pun kita bawa satu ni yang besar ni, bekas ni. Seronok diorang makan-makan. Ada siapa semalam petang-petang saya nampak ada DJ Diana, DJ D, DJ Jihan. Ya, DJ Syam. Semalam pun sempat jumpa juga.
2: Saya, sebalas saya tak jumpa. Saya hantar pun guna dalam mall. Sebab semalam saya berniaga. berniaga.
1: Oh, semalam berniaga.
2: Tapi saya dah deal dengan Cik Isyam tu.
1: Adakah apa macam kalau hujung minggu masih berniaga? Macam hari ni, hari ni cuti.
2: Memang cuti.
1: Mana setiap hari Ahad tutup lah.
2: Ya. Hari lain saya buka.
1: Isnin sampai Sabtu saja.
2: Ya, betul.
1: Oh, okey, baik-baik. Kita akan sambung lagi terbuka kita. Banyak lagi sebenarnya Mira nak tanya. Mira kalau nak tanya panjang tak habis tau. Mungkin tak cukup kita punya slot. Tapi tak apa, saya cuba selitkan mana lagi yang sempat. Okey, baik. Untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, untuk waktu ni kalau kita lihat pukul 3.25 minit petang di Johor FM Permata Selatan, yang mana sedang memandu, dengar saja pasal makanan, sebut pasal pengat ya puan, mesti perut dia berbunyi-bunyi. Tapi puan sebagai pengusaha pengat klasik ni, hari Ahad tutuplah. Selalunya berniaga memang hanya Isnin sampai Sabtu saja.
2: Kalau saya ada cuti emergency, saya akan up lah dekat saya punya platform TikTok dan Facebook.
1: Tapi kenapa Ahad ya puan, bukan ke selalu orang macam Ahad kenyago.
2: Tapi sebabkan saya beri laluan lah kepada family saya. Sebab suami saya pun bekerja. Anak saya sekolah dulu. Saya cuti hari Rabu. Jadi
1: Rabu.
2: Bila hari Rabu saya cuti, diorang ni semua keluar pergi sekolah.
1: Faham.
2: Kerja suami saya. Jadi saya
1: memilih salah tu hari Ahad saja.
2: Sebenarnya hari Ahad tu lebih ramai. Sabtu Ahad tu sebenarnya. Tapi tak apalah. Anak saya pun nak membesar saya pun perlu bagi masa untuk
1: mereka. InsyaAllah rezeki tu selagi mana kita ni hidup, ada rezeki untuk kita. Di mana sahaja campak, mana ada rezeki kita. Jadi okay, untuk yang baru mendengarkan kami ketika ini, sedang berlangsungnya temu bual bersama dengan Puan Siti Naura, okay, selaku pengusaha pengat lah, pengat klasik. Okay Puan Siti, kita nak sambung balik lah temu bual kita, iaitu kita nak menyentuh dari segi lokasi. Nak tanya juga lokasi, setakat ni berapa lokasi Puan?
2: Kita ada dua lokasi. Satu di Dataran Niaga Taman Pulai Indah. Satu lagi di Jalan Pulai Perdana 11, Taman Pulai Perdana.
1: Okey, baik. So kita nak menyentuh mengenai pengat ni lah. Dah menyentuh beberapa jenis dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi pada kami apakah kelainan sebenarnya pengat klasik ni, dan mana satu yang macam menarik perhatian lah pelanggan yang selalu beli sebenarnya. Pengat apa selalunya?
2: Sebenarnya selalunya yang beli pengat pisang. Pengat pisang, jagung bali, kalau bubuk itulah pulut hitam, kacang hijau durian. Kelainan saya punya pengat, semua pengat saya ni adalah teknik masakan dia.
1: Teknik masakan dia.
2: Sebab setiap pengat tu dia ada teknik-teknik dia tersendiri.
1: Faham. Pisang dia lama dia lain, contoh pisang lain sikit, minit dia, ubi dia lain sikit.
2: Kalau ubi lain sikit, kita kena rebus dulu. Macam itulah. Semua pengat-pengat saya tu ada kelainan cara, teknik masak.
1: Maknanya ini teknik masak, maknanya bahan dia adalah sama. Betul
2: bahan
1: tak?
2: Dia sama. Kalau macam sagu, sama untuk semua berapa jenis sagu.
1: Kalau gitu sebut sedikit kita menyentuh bahan. Sebab untuk waktu ni mungkin kita mengimbau yang klasik yang lama. Okey, dari segi bahan-bahan dia apa dia, bahan dia Puan?
2: Bahan dia sagu ke maksud macam mana?
1: Untuk membuat pengat ni, contohnya pengat pisang ke pengat
2: pisang. Sagu, lepas tu ada gula merah.
1: Gula merah,
2: mesti kena tak gula merah. Gula merah pun jangan terlalu banyak. Sebab kalau banyak dia jadi macam gelap.
1: Itu betul. Dia ada warna dia, ada tengah-tengah dia sikit.
2: Dia warna tengah-tengah je. Nak masak pengat tu jangan terlalu pekat sangatlah coklat dia tu. Gula merah, gula, santan, garam jangan lupa letak. Sebab tu dah menaikkan kita punya lemak dekat kita punya pengat tu sebenarnya.
1: Faham.
2: Jadi dia tak ada dah rasa manis sangat kan.
1: Untuk kita bagi balance rasa lah senang
2: betul,
1: kata. Sebab saya sebenarnya bulan puasa selalu, ini antara cakap pasal pengat ni, pengat pisang, saya memang teringat saya sendirilah. Yelah kita dulu dengan mak kita selalu buat untuk kita. Bila kita ni dah berjauhan, macam saya sekarang ialah mak saya dulu di Kuala Lumpur. Saya pula kat sini kan. Jadi kita masak ni teringat mak kita masak kan. Itu kalau ada masa pun. Kalau tak ada masa jangan risau. Kami ni menyokong punya ketempatan. Mak-mak sekarang ni pun kita menyokong air tangan mak-mak yang lain. Okay. Jadi satu lagi soalan pun, mungkin sebelum kita berehat lagi, kita nak tanya pihak yang orang yang sentiasa bersama dari dulu sampai sekarang untuk hasilkan pengat klasik ni.
2: Of course lah, suami saya. Daripada dulu sampai sekarang.
1: Nama
2: suami,
1: Cik Abang.
2: Cik Abang eh?
1: Namanya?
2: Amirul Faisal bin Hasran. Dan anak-anak saya lah. Anak saya pun ada juga tolong. Dan tak lupa juga kepada semua pekerja-pekerja saya. Dulu saya hasilkan pengat klasik ni daripada seorang pekerja. Tapi sekarang saya dah ada 7 orang pekerja.
1: 7 dah pekerja.
2: Alhamdulillah. Itulah. Terima kasih sangat untuk suami saya, anak-anak saya dan juga semua pekerja-pekerja pengat klasik. Staff-staff pengat klasik.
1: Oh, itulah dia antara orangnya belakang tapi lah yang sama-sama juga dalam bantu kan. Kita ni kadang-kadang memang kita nak mengharapkan kita seorang tak termampu.
2: Tak termampu lah, betul. Dah hari-hari kita nak buat tu. Jadi sokongan juga tu
1: sangat. Sokongan pekerja juga. Dan encik suami lah. Tengok sebab inilah dia eh, tuan-tuan dan perempuan si rumah. Kalau ada idea tiba-tiba, kakak-kakak kita kena call cik abang dulu. Abang-abang nak minta izin nak berniaga boleh tak? Dia kena mendapat redon dulu.
2: Kalau nak tahu juga idea tu boleh diterima ke tidak kan.
1: Nanti cik abang cakap okay, bentangkan proposal yang nanti abang tengok okey lulus atau tidak. Okey, kita akan berehat dengan satu lagu tau puan. Tapi selepas ini mungkin sesi temubual yang terakhir lah sebesar kata-kata yang dapat dikongsikan bersama dengan pendengar. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM.

0: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, cepat aje masa berjalan. Sebenarnya Puan Siti, kita dah berada di penghujung pertemuan. Okey, namun mungkin boleh kata-kata penutup jugalah, pesanan kepada semua penggemar pengat klasik Puan.
1: Okey. First sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan pengat klasik. Saya berharap teruslah sokong saya. Dan saya juga berimpian untuk membuka satu restoran pengat klasik. Saya mohon semua mendoakan. Semoga dipermudahkanlah. Sampai ke hujungnya.
0: InsyaAllah. Wah, ini perancangan ni kena proses satu-satu. Tapi kami di sini mendoakan agar perancangan Puan ni satu hari dapat orang kata direalisasikan.
1: Okey.
0: Dan semoga teruskanlah dengan pengusaha apa pengat klasik ini. Yalah, sebab makanan-makanan yang gini kita nak mengetengahkan sampailah bila-bila. Selepas sebuah generasi anak-anak. Betul. Supaya tidak orang tidak tahu tentang makanan tradisional ni, tak adanya. Semua akan tahu.
1: Betul.
0: Betul-betul mana? Jumlah ngeteh. Pengat klasik je.
1: Betul tu Cik Mira.
0: Okey. Baik, jadi kita berada di penghujung pertemuan. Terima kasih Puan sudi luangkan masalah mengenai untuk pengat ni. Cakap pengat memang semua ada kenangan masing-masing bersama dengan keluarga mereka.
1: Betul.
0: Kan? Air tangan ibu maupun air tangan makcik ataupun nenek penjaga mereka. Jadi untuk anda boleh mengikuti untuk pengat klasik ni di lokasi yang dinyatakan dan sebagainya. Nanti Merah nak rasai sendiri ya. Nanti kita pergi dekat lokasi yang dinyatakan. Bye Puan. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama Cik Merah. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi Puan. Itulah dia tetamu kita, Puan Siti Naurah Binti Cumangin, pengusaha pengat klasik. Untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM, kerana selepas ni pada jam 4 petang akan adanya berita Johor FM kami bawakan untuk anda.

0: Ke Manyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, Pi.
2: Ya.
1: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi je ni, Pi.
2: Cerita lah orang.
1: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
2: Jadi sekarang ni nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
1: Eh, takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
2: Eh, dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
1: Alah, bukan apa, Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
2: Ya ke? Ha? Jangan, kadang-kadang awak hide kan tau dia belum like. Jadi, bila awak nak post benda yang biasa, tau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Ha, jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni? Oh, rupanya sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan lah macam tu. Jangan menjadi media sosial kan. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
1: Lah, tak boleh ke?
2: Tak boleh.
1: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Dapat duit, Pi.
2: Duit dapat, dosa pun banyak.
1: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
2: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
1: Okey. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Antara tajuk utama hari ini, Perang Bendera meriahkan kempen PRN Johor ke-16. Orang ramai disaran lapor kandungan menyentuh 3R.

0: Berita sepenuhnya. Kemeriahan hari kedua kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 mula dirasai menerusi perang bendera daripada parti politik yang bertanding. Tinjauan RTM di sekitar kawasan N41 Puteri Wangsa mendapati bendera-bendera parti sudah banyak dipasang di lokasi strategi termasuk di sepanjang jalan utama serta rumah kediaman. Bendera parti terutama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN kini menghias pemandangan antaranya di Jalan Tun Teja 2 dan Jalan Puteri Wangsa. Puteri Wangsa menyaksikan 5 pertembungan penjuru antara mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang mewakili PH, BN Teo Chia Ling dan Ketua Pegawai Pusat Khidmat Dun Puteri Wangsa Rashifa Aljunin mewakili Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Turut bertanding Nicholas Paul Vincent dari Parti Bersama Malaysia Bersama dan calon bebas Wang Wei Zong. Memasuki hari kedua kempen pilihan raya negeri Johor ke-16, calon Pakatan Harapan bagi Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik meneruskan usaha mendekati pengundi menerusi pendekatan berteraskan kasih sayang dan kebersamaan. Beliau berkata fokus kempen adalah mendengar sendiri pandangan rakyat serta memahami keperluan mereka.
1: Strateginya adalah untuk mendekati rakyat serapat mungkin dan kita ingin turun memahami mendengar mereka. Sekarang ini rakyat inginkan kerajaan, inginkan wakil rakyat yang mendengar mereka. Dan kita di Pakatan Harapan, saya sendiri bersedia untuk mendengar dan bekerja bersama mereka memastikan kalau ada masalah kita selesaikan bersama.

0: pemilikan rumah dalam kalangan golongan muda. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkaitan dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Masih yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kempen Barisan Nasional BN pada PRN Johor berjalan lancar. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengingatkan agar tiada sebarang serangan balas sepanjang tempoh berkempen selama 14 hari ini.
2: Alhamdulillah, kempen berjalan dengan baik dan setakat ini tidak ada serangan peribadi. Mereka juga tidak membagikan isu-isu yang sensitif dan hanya mempromosikan calon masing-masing. Dan jika pendekatan ini dapat diteruskan, insyaAllah tidak ada sebarang masalah untuk para pengundi dan tidak timbul kekeliruan di kalangan pengundi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi BN. Sebuah kenderaan pelbagai guna disita atas pelbagai kesalahan menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan di Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan Facebook JPJ Johor, antara kesalahan dikesan lesen kenderaan motor tamat tempoh dan gagal mematuhi pelindungan insurans sah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Anas Maknu dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya, 4.10 minit petang di Johor FM. Bersama dengan saya Cik Merah lagi ni, temani anda sampailah 6 petang. Ini dah jam berapa eh? Oh, jam yang kelima dah. Maknanya kejap saja lagi kita akan melangkah di jam yang terakhir lah. Untuk saat-saat ini, banyak lagi yang kami dah kongsikan. Selain daripada berhibur dengan susunan lagu yang terbaik menemani petang anda, adalah kita akan selitkan maklumat informasi, hebahan berserta ucapan yang mana bersesuaian yang santai-santai hujung minggu untuk semua pendengar, okay? Untuk waktu ni, sedikit pesanan untuk yang sedang memandu. Nak pergi mana tu? Hati-hati tau memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda nak tujui. Boleh tak nak minta tolong sikit? Anda sampai tahap minta tolong ni. Tolong sangat jangan bermain dengan telefon anda. Bahayalah. Saya tahu kadang-kadang Cik Merah ingat saya suka ke nak memandu sambil bermain telefon. Tak ada pun. Saya sebenarnya guna telefon tu nak menggunakan contoh macam apa, aplikasi Waze ke GPS ke apa benda kan. Boleh faham. Anda nak mencari lokasi laluan anda nak pergi, faham. Tapi kalau boleh berhenti, contoh kita cari tempat yang sesuai. Okay, kita berhenti di kawasan apa, stesen minyak ke sekejap, kawasan R&A, berhenti dahulu. Berhenti, lepas tu kita guna telefon kita, lepas tu baru boleh fokuskan dengan pemanduan. Sebab apa kita nak mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku lah. Rata-ratanya banyak juga kita tengok isu pelanggaran ya, kemalangan yang berlaku berpunca lagi-lagi untuk mereka yang yalah leka bermain dengan telefon. Jadi jangan disebabkan tindakan anda ini memberi kesan kepada orang lain ya. Berhati-hati. Ada satu maklumat jap Merah nak kongsikan untuk anda sebentar. Saya cari info trafik yang terkini untuk anda sekejap eh. Menerusi plus trafik yang dapat Merah kongsikan untuk anda, iaitu kemalangan kilometer 85.9, ini arah utara dari Air Hitam ke Yongping Utara. Ketika ini lorong kecemasan terhalang dan trafik terkawal, jadi untuk anda silalah pandu berhati-hati. Dan ada lagi tak Merah nak tengok yang bersesuaian yang dapat dikongsikan? Ini di kawasan mana? Okey, saya rasa itulah dahulu antara yang terkini dan mana-mana lagi info trafik yang bersesuaian akan Merah kongsikan untuk anda. Paling penting yang mana berada dalam kesesakan lalu lintas, diharapkan banyakkan bersabar. Kalau ada laluan alternatif boleh anda gunakan, gunakanlah. Apa-apa pun paling penting, biar kita lambat asalkan kita selamat. Meh, jom kita berhibur dengan lagu ni. Kejap lagi ucapan anda akan Merah keudarakan juga, jangan risau. Hadirkan diri komen di Facebook Johor FM ataupun di WhatsApp kami 0129301019.

kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di mana juga anda berada semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami. Atau nak mudah dengarkan kami, memang kena muat turun aplikasi RTM Klik. Ini secara percuma, daftar kepada CIA Radio Negeri Johor. Boleh dengarkan Johor FM lah bersiaran sejak 6 pagi tau. Sampai 12.30 malam. Ni bermaksudnya 18 jam sehari menemani anda. Baik, sebagai panduan kita bersama juga. Untuk waktu solat, fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Di mana zon 1 pula Audan Pulau Pemanggil, 4.33 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.36 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keruang, 4.37 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan Gemas Johor, 4.40 minit petang. Selepas itu sahaja terus akan ikuti rancangan Tahsin Ilmu dan juga perkongsian Vitamin Jiwa untuk edisi hari ini bagi hari Ahad bertarikh 28 Jun 2026.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi alladzina astafah, amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah hidup sementara. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlalu sibuk menghias kehidupan kita sehingga kita terlupa bahawa kita ini sebenarnya adalah musafir yang sedang singgah sebentar. Kita sibuk mencantikkan rumah tapi terlupa rumah kita yang sebenar hanyalah beberapa kaki di dalam tanah. Kita sibuk mengumpul harta tapi terlupa kain kafan itulah yang tidak mempunyai poket. Dunia ni ibarat senja yang semakin melabuhkan tirainya. Matahari kelihatan masih terang, namun perlahan-lahan ia tenggelam tanpa kita sedari. Begitulah usia kita. Hari ini kita merasa masih punya banyak masa. Sedangkan hakikatnya, umur kita semakin hari semakin berkurang, bukannya bertambah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Surah Ali Imran ayat 185. Bukan kalau kita akan mati, tapi bila. Itulah persoalan yang tidak seorang pun mampu menjawab. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dunia hanyalah tempat persinggahan. Kita sering terlupa bahawa dunia ini bukan destinasi akhir. Dunia ini hanyalah stesen sementara sebelum kita menuju negeri yang kekal abadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia ni seperti seseorang yang berhenti dekat hentian R&R ketika dia dalam musafir. Tak mungkin dia akan menghias tempat R&R tersebut seolah-olah dia nak duduk dekat situ selama-lamanya. Contoh, bayangkan kita menginap satu malam di hotel. Apakah kita akan pecahkan dinding, tukar langsir, ubah suai bilik? Tak. Sebab kita tahu besok kita akan keluar. Begitulah dunia, kita hanya sedang check-in sementara. Dan suatu hari nanti kita akan check-out menuju akhirat. Yang kedua, kematian datang tanpa notis. Ramai menyangka kematian tu dekat dengan orang tua. Hakikatnya, kematian tidak pernah tanya umur kita. Berapa ramai anak muda yang sihat pagi ini tapi malamnya sudah terbujur kaki, sudah keras, sudah terbujur kaku. Berapa ramai yang keluar rumah sambil melambai keluarga tapi tidak kembali semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Contoh, telefon kita bila baterinya 1%, kita akan segera cari pengecas. Tapi umur kita tidak pernah tunjuk berapa peratus baki yang tinggal. Mungkin masih 80%, mungkin juga sebenarnya tinggal 1%, kita tak tahu. Sebab itu, jangan tunggu tua untuk berubah, tapi semua orang diberi peluang untuk berubah dan tidak semua orang diberi peluang untuk menjadi tua. Yang ketiga, harta tidak ikut ke kubur. Saudara-saudari, manusia penat bekerja siang malam mengejar harta. Rumahnya dibesarkan, akaunnya diperbanyakkan, simpanannya dikumpulkan. Tapi apabila mati, semuanya terhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah: ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Tiga perkara mengiringi jenazah. Pertama keluarga, kedua harta, yang ketiga amalnya. Maka dua akan pulang dan satu yang akhir akan tetap kekal bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pulang tu adalah keluarga dan harta, tapi yang akan kekal bersamanya adalah amalannya. Contoh, kereta mewah yang kita bangga ketika kita pandunya, akhirnya akan dipandu oleh orang lain setelah kematian kita. Rumah besar yang kita bina, akhirnya diwarisi oleh orang lain. Tapi satu rakaat solat yang ikhlas, satu sedekah yang tersembunyi, satu air mata taubat di sepertiga malam, itulah teman setia kita di alam kubur nanti. Yang keempat, masa dan waktu adalah modal terbesar. Saudara, saudari, nikmat paling mahal bukan duit, tapi masa. Duit kalau hilang boleh dicari, masa yang pergi tidak akan kembali. Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Hari yang berlalu sebenarnya sedang membawa sebahagian daripada umur kita pergi bersama-samanya. Contoh, semalam sudah tidak boleh dibeli walau dengan sejuta ringgit. Masa tidak boleh diundur, maka jangan habiskan hidup hanya dengan perkara sia-sia. Kurangkan dosa, tambahkan pahala. Kurangkan keluhan, tambahkan syukur. Kurangkan lalai, tambahkan zikrullah. Yang kelima, bersedia sebelum terlambat. Taubat jangan ditangguh. Jangan tunggu hati sudah keras, badan sudah lemah, atau nyawa sudah sampai di kerongkong. Allah berfirman, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Contoh, kalau pakaian kita terkena kotoran, kita segera cuci. Kita tidak tunggu kotoran itu melekat bertahun-tahun. Begitulah dosa. Jangan biarkan ia menebal dalam hati. Bersihkan segera dengan istighfar dan taubat. Mulakan dengan perkara kecil, solat tepat waktu, baca Al-Quran walau satu muka surat, sedekah walau sedikit, minta maaf sebelum terlambat. Saudara sekalian, mungkin malam ini kita tidur lena, tapi belum tentu lagi kita bangun semula. Mungkin hari ini kita mendengar tazkirah ini, tapi belum tentu esok masih diberi peluang. Maka sebelum nama kita dipanggil pulang, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tunggu pintu taubat tertutup. Jangan tunggu jasad sudah dimandikan baru orang berkata dia orang baik. Biarlah kita hidup sebagai insan yang memberi manfaat dan pergi meninggalkan amal soleh. Semoga apabila tiba saat kita dijemput pulang, kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
3: Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku. Hai, assalamualaikum, saya Wani Asrita. Dengarkan Johor FM.

0: rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

0: projek perumahan mempemilik di Tanah Prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mempemilik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan Prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua

0: di RTM.
1: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat, khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Selamat petang semuanya. Jam yang terakhir anda bersama dengan saya, Cik Merah, menemani anda lah untuk hari ini. Di jam ini sebenarnya akan kami siarkan lagu-lagu yang terbaik sahaja, lagu-lagu yang orang kata semua boleh sing along untuk dengarkan petang-petang begini. Jadi diharapkan anda terhibur lah bersama dengan Cik Merah, okay? Saya nak menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir sebenarnya tadi. Dari tengah hari tadi, rakan pendengar kita dah menyapa Cik Merah. Ada yang tak sempat nak Merah keudarakan, inilah dia jamnya dapat Merah sebut berapa nama. Sebab kita dekat Jaimah ni, dari kampung Sungai Boh Kukup, nak titik ucapan untuk rakan-rakan antaranya Abdul Majid, Kamal Fuah, Sa'diyah Markum, Ujan Razmin, Wa'nah dan semualah yang mengenali diri saya ni, dengan ucapan harapnya kekal sihat, ceria selalu hendaknya. Wa'nah pun hadir, ha, mendengarkan jurapan. Wa'nah juga hadir di mana-mana sekarang pun. Bila kami bersiar secara langsung di TikTok pun, Wa'nah pun join sekali, ha, nampak bersama dengan kami di mana jua berada. Terima kasih banyak untuk semualah, ya, pendengar yang mengikuti kami jugalah di semua platform media sosial. Ini nak menyapa untuk rakan-rakan ni sebab nak ucapkan terima kasih meraihkan hari lahir Wa'nah rupanya. Untuk rakan-rakan SKS, Wak Jima, Cik Nin, Puan Fadila, Inati, Hajah Paiman, Pak Wan, Sa'diyah Makum dan semualah, ya, terus temankan Cik Merah sampai tamat konti tau. Okay, terima kasih. Wah, selamat jadi Wa'nah. Selalu kalau macam ni adanya, kalau DJ Suzy dia selalu nyanyi nyanyi lagu hari jadi kan. Tapi kalau Cik Merah, tak apalah, saya doa yang baik-baik. Kita mendoakan. Kalau nak nyanyi nanti boleh kita passing pada DJ Suzy. Okay, kita ada juga Kak Ina Bukan Enas ni. Untuk semua rakan-rakan, selamat menjamu selera. Kalau petang ni kita mengeteh lah kan, santai-santai je di rumah. Keadaan cuaca di sekitar RTM Johor, selera kita tengok untuk waktu ni dalam keadaan baik-baik. Bagaimana di kawasan anda, boleh kongsi dengan Cik Merah. Jadi terus setia bersama dengan kami. Kita nak berhibur dah selepas ini. Dengarkan lagu Danda, jom. Okay, terus dengarkan Johor FM.

0: Life. Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Wah, hujung minggu lah dikatakan petang-petang begini. Apa aktiviti yang anda lakukan? Kalau yang mana berkeluarga mungkin adalah bawa anak-anak berkilah ataupun bermandi manda kan. Paling penting sebenarnya kita ni sebagai ibu bapa mahu pun penjaga kena awasi anak-anak anda. Cakaplah pasal budak-budak kan. Walaupun Wak Imah umur berapa? 9 ke 10 tahun ke? Dah namanya masih lagi kanak-kanak, kita kena perhatikan mereka. Jangan kalau kita dah bawa mereka contohnya ke taman permainan lah sekalipun, kita berleka dengan bermain dengan telefon. Kita leka dengan telefon kita. Jadi kalau boleh, untuk waktu anda bersama dengan keluarga anda, telefon tu letak tepi dulu. Luangkan masa sebaik-baiknya, inilah masanya untuk ciptakan memori yang indah lah untuk anda bersama dengan keluarga yang tersayang. Tapi kalau yang bujang macam mana Cik Mei? Kalau yang bujang kalau bujang petang-petang gini apa aktivitinya? Mungkinnya lah bersukan lah super sedikit. Pergilah sekarang ni kan trend selalunya orang brisk walk ke jalan-jalan. Janganlah asyik healing je dengan minum air-air manis ataupun orang kata pergi cari makanan-makanan yang viral saja. Kita ni kalau boleh petang-petang ni saya nak menyentuh tentang kesihatan aja. Yang baik-baik aja yang orang kata petang-petang ni yang bersesuaian lah. Jangan kita petang-petang ni juga mencari makan. Malam pun nak cari makan. Pagi, tengah hari, petang, malam, makan aja yang difikir. Okey, tak apalah. Ni semua sedikit untuk anda. Kita akan berhibur dengan lagu yang seterusnya. Jom kita layan Amy Mastura, Shanana untuk anda.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

cinta gunakan akal. Bila aku gunakan, kau yang menyangkal. Bagaimana nak kekal? Kau katakan cinta gunakan minda. Bila aku gunakan, kau yang tak percaya. Bagaimana

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Versi Permata di Johor FM. Itulah di segmen kami. Dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Mira. Mira nak undurkan diri ni. Tapi saya akan kembali menemani anda esok. Jarang-jarang sekali. Tapi sesekali itu ada. Esok tengah hari untuk Versi Permata juga. Sehingga nak petang. Masih lagi bersama dengan saya, Cik Mira. Jadi, selepas ini, segmen Melodi Permata. Dan malam ini ada carta rock sampai bila-bila menemani anda. Jadi terus kekal setia bersama kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan ya. Merah balik dulu. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

Kalau tadi bertemankan Cik Merah ya sampai pukul 6 petang, sekarang ni dengan Lily pula kita makan malam sama-sama Yang penting hari Ahad, hari yang dinanti-nantikan untuk peminat lagu-lagu rock di Malaysia. Malam nanti carta rock sampai bila-bila, insyaAllah bersiaran langsung di TikTok Johor FM ya. 28 Jun 2026 hari ini, 12 Muharram 1448 Hijriah. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan semoga apa sahaja dirancang hari ini berjalan lancar seperti apa yang kita inginkan ya. Apa pun yang berlaku, semuanya bukan kita punya perancangan kan. Kita jalan sahaja, ada hikmah di sebalik apa sahaja yang berlaku ya. 6.9 minit petang waktu ini, untuk jam yang pertama kita akan berhibur dengan muzik tanpa henti sahaja. Saya tak bercakap ya, nanti baru saya bercakap. Jom kita berhibur dahulu untuk jam yang pertama dan jumpa nanti untuk jam seterusnya sebelum kita ke azan maghrib. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Eliana dengan lagunya Khalis Rindu baru saja berlalu dan membawa kita ke segmen yang terakhir di Melodi Permata. Assalamualaikum, selamat petang keluarga Johor FM. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat dan ceria hendaknya ya. Santai hujung minggu sambil layan Johor FM Permata Selatan bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12:30 malam nanti.

That is. Lagi satu.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala ibadihi alladzina astafah, amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah hidup sementara. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlalu sibuk menghias kehidupan kita sehingga kita terlupa bahawa kita ini sebenarnya adalah musafir yang sedang singgah sebentar. Kita sibuk mencantikkan rumah tapi terlupa rumah kita yang sebenar hanyalah beberapa kaki di dalam tanah. Kita sibuk mengumpul harta tapi terlupa kain kafan itulah yang tidak mempunyai poket. Dunia ni ibarat senja yang semakin melabuhkan tirainya. Matahari kelihatan masih terang, namun perlahan-lahan ia tenggelam tanpa kita sedari. Begitulah usia kita. Hari ini kita merasa masih punya banyak masa. Sedangkan hakikatnya, umur kita semakin hari semakin berkurang, bukannya bertambah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Surah Ali Imran ayat 185. Bukan kalau kita akan mati, tapi bila. Itulah persoalan yang tidak seorang pun mampu menjawab. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dunia hanyalah tempat persinggahan. Kita sering terlupa bahawa dunia ini bukan destinasi akhir. Dunia ini hanyalah stesen sementara sebelum kita menuju negeri yang kekal abadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُرُ, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia ni seperti seseorang yang berhenti dekat hentian R&R ketika dia dalam musafir. Tak mungkin dia akan menghias tempat R&R tersebut seolah-olah dia nak duduk dekat situ selama-lamanya. Contoh, bayangkan kita menginap satu malam di hotel. Apakah kita akan pecahkan dinding, tukar langsir, ubah suai bilik? Tak. Sebab itu, sebab kita tahu besok kita akan keluar. Begitulah dunia, kita hanya sedang check-in sementara. Dan suatu hari nanti kita akan check-out menuju akhirat. Yang kedua, kematian datang tanpa notis. Ramai menyangka kematian tu dekat dengan orang tua. Hakikatnya, kematian tidak pernah tanya umur kita. Berapa ramai anak muda yang sihat pagi ini tapi malamnya sudah terbujur kaki, sudah keras, sudah terbujur kaku. Berapa ramai yang keluar rumah sambil melambai keluarga tapi tidak kembali semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Contoh, telefon kita bila baterinya 1%, kita akan segera cari pengecas. Tapi umur kita tidak pernah tunjuk berapa peratus baki yang tinggal. Mungkin masih 80%, mungkin juga sebenarnya tinggal 1%, kita tak tahu. Sebab itu, jangan tunggu tua untuk berubah, tapi semua orang diberi peluang. Semua orang diberi peluang untuk berubah dan tidak semua orang diberi peluang untuk menjadi tua. Yang ketiga, harta tidak ikut ke kubur. Saudara-saudari, manusia penat bekerja siang malam mengejar harta. Rumahnya dibesarkan, akaunnya diperbanyakkan, simpanannya dikumpulkan. Tapi apabila mati, semuanya terhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah: ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Tiga perkara mengiringi jenazah. Pertama keluarga, kedua harta, yang ketiga amalnya. Maka dua akan pulang dan satu yang akhir akan tetap kekal bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pulang tu adalah keluarga dan harta, tapi yang akan kekal bersamanya adalah amalannya. Contoh, kereta mewah yang kita bangga ketika kita pandunya, akhirnya akan dipandu oleh orang lain setelah kematian kita. Rumah besar yang kita bina, akhirnya diwarisi oleh orang lain. Tapi satu rakaat salat yang ikhlas, satu sedekah yang tersembunyi, satu air mata taubat di sepertiga malam, itulah teman setia kita di alam kubur nanti. Yang keempat, masa dan waktu adalah modal terbesar. Saudara, saudari, nikmat paling mahal bukan duit, tapi masa. Duit kalau hilang boleh dicari, masa yang pergi tidak akan kembali. Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Hari yang berlalu sebenarnya sedang membawa sebahagian daripada umur kita pergi bersama-samanya. Contoh, semalam sudah tidak boleh dibeli walau dengan sejuta ringgit. Masa tidak boleh diundur, maka jangan habiskan hidup hanya dengan perkara sia-sia. Kurangkan dosa, tambahkan pahala. Kurangkan keluhan, tambahkan syukur. Kurangkan lalai, tambahkan zikrullah. Yang kelima, bersedia sebelum terlambat. Taubat jangan ditangguh. Jangan tunggu hati sudah keras, badan sudah lemah, atau nyawa sudah sampai di kerongkong. Allah berfirman, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Contoh, kalau pakaian kita terkena kotoran, kita segera cuci. Kita tidak tunggu kotoran itu melekat bertahun-tahun. Begitulah dosa. Jangan biarkan ia menebal dalam hati. Bersihkan segera dengan istighfar dan taubat. Mulakan dengan perkara kecil, solat tepat waktu, baca Al-Quran walau satu muka surat, sedekah walau sedikit, minta maaf sebelum terlambat. Saudara sekalian, mungkin malam ini kita tidur lena, tapi belum tentu lagi kita bangun semula. Mungkin hari ini kita mendengar tazkirah ini, tapi belum tentu esok masih diberi peluang. Maka sebelum nama kita dipanggil pulang, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tunggu pintu taubat tertutup. Jangan tunggu jasad sudah dimandikan baru orang berkata dia orang baik. Biarlah kita hidup sebagai insan yang memberi manfaat dan pergi meninggalkan amal soleh. Semoga apabila tiba saat kita dijemput pulang, kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وتابعي التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Ketahuilah para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan iman inilah kita akan masuk ke dalam syurga. Dengan iman inilah Allah pandang amal kita. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridai kita. Walaupun dengan sekecil-kecil iman, kemuncaknya kehidupan orang yang beriman pasti di akhirnya adalah dengan masuk ke dalam syurga. Maka marilah kita sama-sama menilai nikmat ini dengan kesyukuran yang tidak terhingga, dan mudah-mudahan ianya akan membawa bekalan kita yang terbaik saat mana kita masuk di alam barzakh, saat mana kita masuk di alam mahsyar. Dinding yang paling ampuh keimanan kita itu akan dibawa syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Dauratul Quran hari ini diteruskan lagi, dan insya-Allah hari ini ingin kita sama-sama mengambil manfaat dengan keadaan pertanyaan yang mungkin boleh kita timbulkan. Barulah kita akan melihat perjalanan seterusnya apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita melihat hari ini, ramai yang akan bertanya kenapa hari ini generasi muda mudah untuk hilang jati diri. Kenapa mudah untuk terbawa arus? Kenapa mudah malu dengan agama yang dianutinya sendiri? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun menedahkan punca utamanya. Bukan penjajah budaya, bukan media sosial, bukan pengaruh luar. Punca utamanya adalah sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Maka kita ingin mengambil nasihat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah Al-Hasyr juzuk yang ke-28 ayat yang ke-19 pada muka surat yang ke-548. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-19 juzuk yang ke-28 muka surat yang ke-548. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam firman yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan adil. Apa dia? Kamu lupa Allah, kamu akan lupa diri kamu sendiri. Nasullah fa ansahum anfusahum. Ini adalah hukuman sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lupa kepada Allah adalah sebab, lupa diri sendiri itu adalah akibat. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dan mengatakan, Allah membalas mereka yang melupakannya dengan hukuman yang setimpal, yang bahkan menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka lupa tujuan penciptaan mereka, mereka lupa maslahat sebenar mereka, mereka lupa jalan yang sepatutnya mereka tempuhi. Maka inilah berlakunya krisis identiti, iaitu melalui kepada krisisnya rohani. Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, sehingga saya dalam kitab Al-Fawaid, pernah akan menulis bahawa asal setiap keburukan yang menimpa hamba adalah al-ghaflah, kelalaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelalaian ini lahirlah segala penyakit hati, rasa rendah diri, kehilangan arah, kekosongan jiwa, kelemahan dalam mempertahankan kebenaran dan pelbagainya yang lain. Maka krisis identiti yang kita lihat pada hari ini pada kebanyakan Muslim adalah punca utamanya adalah jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada solatnya, mungkin daripada Qurannya, mungkin daripada zikirnya. Maka itulah daripada berlakunya krisis yang telah pun disebutkan. Maka apakah ubatnya? Ubat untuk kita mencari daripada identitinya, iaitu hilangnya jati diri kita, ubatnya adalah satu, iaitu apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa zikrullah adalah ubat zikrullah adalah ubat kepada al-ghaflah. Apabila seseorang memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah, maka Allah akan memeliharanya daripada lupa akan dirinya sendiri, dari dirinya yang hakiki sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, begitu juga kata Allah, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Jadi hati yang tenang itu adalah hati yang tahu siapa dirinya, dan dari situlah lahirlah jati diri yang sangat kukuh. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin generasi kita mempunyai jati diri yang kukuh, kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah mereka kepada solat, kembalikanlah mereka kepada Al-Quranul Karim. Kerana jati diri yang paling kukuh bukan dibina dari semangat kebangsaan atau kita berbangga-bangga dengan budaya, tetapi adalah dengan hubungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita bina dalam kehidupan kita. Kata kunci kita hari ini, lupakan Allah adalah punca hilangnya jati diri manusia yang ada pada hari ini. Cukup sekarang itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih kepada semua atas perhatian dan kebersamaan, dan terima kasih juga atas perhatian dan tumpuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapatkan manfaat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Kita jumpa pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Hana Fatana dengan lagunya Bintang Malam baru saja berlalu dan membawa kita ke 8.52 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami menerusi tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk anda sedang memandu tu, hati-hati. Ada info dari Plus Traffic ya. Tadi ada kemalangan arah selatan dari Sempang Renggam nak ke Sedenak, yang mana lorong kecemasan terhalang dan trafik perlahan ya. Sehingga sekarang pun masih perlahan lagi trafiknya. Namun insiden sudah pun selesai. Jadi sila pandu dengan berhati-hati walaupun dalam kesesakan ya. Banyak-banyakkan bersabar. Bak kata orang Johor, sabar. Kan kalau luar Johor panggil sabar. Kita di Johor panggil sabar. Jadi tenang eh. Layan je Johor FM, insyaAllah lagu-lagu terbaik menanti anda. Juga info penting turut akan dikongsikan. Boleh juga hantar dedikasi ucapan untuk yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah tu pun boleh hantarkan ke ruangan komen Facebook page Johor FM eh, ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Nanti Lily keudarakan ucapannya ya. Sebab apa? Melangkah ke jam seterusnya nanti. Kita tunggu chart tarot sampai bila-bila, betul ke? Tunggu. Untuk penghujung jam yang ketiga ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ya, lagu Putih-Putih Melati ST12. Juga ada Nur Amira Shahira, Nota Kues Miko Razon. Semuanya menanti anda di penghujung jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Memberi dan Memberikan, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Salah satu maksud perkataan memberi ialah menyebabkan seseorang menerima sesuatu. Perkataan memberikan pula membawa maksud menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Daripada maksud ini, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa selepas perkataan memberi objek atau penyambutnya, hendaklah seseorang atau objek bernyawa. Selepas perkataan memberikan objek atau penyambutnya, hendaklah sesuatu benda atau objek tidak bernyawa. Contoh ayat yang salah. Contoh 1, Cikgu Ghazli memberikan anaknya wang saku. Contoh 2, Cikgu Ghazli memberikan wang saku kepada anaknya. Contoh ayat yang betul. Cikgu Ghazli memberi anaknya wang saku. Contoh 2, Cikgu Ghazli memberikan wang saku kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana.

0: Ngobrol sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Chartarot sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Johor FM. 9.23 minit malam waktu ini, jam yang keempat untuk edisi hari Ahad 28 Jun 2026. Semestinya carta rock sampai bila-bila. Bertemu dengan saya Lily Khalid hari ini. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti ya. Tapi untuk lagu-lagu rock era 70-an, 80-an, 90-an, sekitar tahun 2000 pun ada juga. 20 lagu dipertaruhkan hasil undian rakan-rakan kita menerusi Facebook page Johor FM. Mungkin hari ini banyak yang akan berubah. Kedudukan lagu berubah. Juara mungkin sama. Mungkin dah bertukar. Semuanya akan terjawab seketika nanti. Jadi kita kena dengar sampai habis. Sambil tu boleh hadir sama di TikTok Johor FM waktu ini. Lily dah pun bersiaran langsung ya. Cuma lagi belum menyapa je rakan-rakan kita yang hadir waktu ini. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu yang berada di tangga ke-20 minggu ini. Pernah menaiki tahta, namun kali ini di hujung carta. Ini dia Sera di Badai Asmara. Terus kekal setia di Johor FM. Carta rock sampai bila-bila.

Di tangga ke-18 minggu ini, BPR 1000 tahun takkan mungkin. 9.40 mana malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Mendengarkan Johor FM menerusi 3 frekuensi. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk anda yang mana sedang mendengarkan menerusi RTM, klik juga. Terima kasih diucapkan ya. Untung percuma saja muat turun kan. Bukan saja boleh dengarkan radio Johor FM, tetapi juga boleh dengar lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia. Juga anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia ya di saluran RTM TV. Okey, Sukan Plus. Ya, stream secara percuma sahaja. Untuk 29 Jun 2026, hanya satu perlawanan sahaja dapat kita saksikan, iaitu pertembungan antara Afrika Selatan dan juga Kanada pada pukul 3 pagi nanti. Ya, satu perlawanan sahaja. Jadi, jom kita saksikan bersama. Selamat malam untuk rakan-rakan yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Fahri, kita ada Abang Majid, Yoshida pun ada. Lagi, orang Tiro hadir, kata Fadli Sam ya. Kak Nora ni awal datang tadi bersama dengan Fuad, juga ada Paimon. Terima kasih juga yang hadir, rakan-rakan lain yang turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Baik, jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-17 minggu ini. Lagu ini dimuatkan dalam album berjudul Kita Peng You, terbitan pada tahun 1994. Nombor 17 minggu ini daripada ekspedisi Titian Perjalanan. 9.42 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Syar tarak sampai bila-bila di Johor FM Permata Selatan. 10.19 minit malam waktu ini, jam yang kelima. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dah pun kita dengarkan 13 lagu dalam chart tarak sampai bila-bila ya. Era 80-an, 90-an juga tahun 2000, sekitar tahun 2000. Dan ini semua adalah hasil undian rakan-rakan kita menerusi FB page Johor FM. Masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM waktu ini. Boleh hadir sama kita borak santai sambil kita layan lagu-lagu rock hasil pilihan rakan-rakan kita ya. Hasil undian sebenarnya. Baik, kalau cerita tentang tahun melawat Johor 2026, apa yang menarik di negeri Johor bukan sahaja tempatnya, ya, tempat pelancongan, bukan sahaja budayanya, tetapi juga makanan. Antara yang popular makanan di negeri Johor dan susah nak jumpa dekat negeri lain adalah botok-botok, betul tak? Siapa pernah makan botok-botok? Ha, tahu tak botok-botok tu sedap dan sihat dan berkhasiat. Ha, dia bukan setakat untuk kenyang, untuk sedap ditekak, tetapi juga ada khasiat serta nutrisi yang diperlukan oleh badannya. Ini salah satu hidangan warisan gabungan pelbagai jenis daun ulam-ulaman yang kaya dengan khasiat dan juga dicampur sedikit dengan isi ikan dan dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus hingga sempurna. Kalau pedas-pedas pun lagi sedap eh. Makan dengan nasi panas, satu pinggan tak cukup tau. Satu pinggan memang tak cukup. Lagi kalau makan tu dengan keluarga, dengan yang tersayang, kan dimasak pulaknya oleh orang yang penuh dengan kasih sayang resepinya kan. Ha, memang penuh berselera ya. Nilai nutrisi tinggi dengan pelbagai penggunaan daun tempatan. Itulah menariknya salah satu makanan warisan di negeri Johor yang diberi nama botok-botok. Ya, boleh tanya dekat Google lah kalau siapa nak tengok tu ya. Makan dengan nasi panas betul. Nasi sejuk pun boleh. Jangan makan dengan beras je. Kalau makan dengan beras, lain jadinya. Itu komen rakan-rakan kita di TikTok Johor FM waktu ini. Lagi yang hadir sama juga menonton, kita ada Fendi, kawan Silent, Joe dan juga Zai Hazim. Hadir sama Fazilah Wati bersama dengan Fuad di TikTok Johor FM waktu ini. Turut sama menonton. Kita ada Mama Chomel bersama dengan Jalai dan juga Razis serta satu lagi nama sempat untuk ini disebutkan, Wan Shah. Baik, nanti Lily akan sebut lagi nama yang lain. Kena kekal setia menonton di situ ya, sambil kita layan lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Jom terus ke lagu nombor 12 minggu ini. Asalnya kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1981 dengan 5 orang ahli sahaja. Jadi jom kita layan lagu di tangga ke-12, kumpulan kembara Hati Emas. 10.22 minit malam, terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

0: catatan ROM sampai bila-bila.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tempat ke-10.

Pencalonan baru dalam carta rock sampai bila-bila daripada kumpulan Wings, Lena di Ulit Intan. 10.35 minit malam waktu ini. Mungkin anda boleh undi lagu ini ya untuk naikkannya ke atas carta. Boleh jadi juga jadi juara. Kan itu semua bergantung pada undian anda ya. Jadi ramai-ramai layan carta rock sampai bila-bila setiap hari Ahad sekitar pukul 9.15 minit malam sehinggalah pukul 11.30 minit malam, bergantung pada durasi lagu ya, dan juga bergantung pada penyampai radio yang bercakap waktu itu. Kalau lebih bercakapnya, lambatlah habis kan. Baik, nak kongsi cerita tentang berdengkur. Selalu ingat orang berdengkur tu perkara biasa kan, ahli keluarga kita. Kalau ada yang berdengkur terlampau kuat, itu sebenarnya bukan perkara biasa. Itu boleh jadi penyakitnya. Sebab apa? Setiap episod pernafasan akan terhenti selama 10 saat atau lebih. Jadi tanda-tandanya, salah satunya itulah berdengkur dengan kuat. Waktu pagi sering mengantuk, berhenti nafas ketika tidur ataupun tercungap-cungap ketika tidur ya. Puncanya obesiti, perokok, tonsil yang besar ataupun umur yang semakin meningkat. Jadi untuk cegahkan daripada menjadi lebih teruk, kurangkan berat badan, berhenti merokok, buang tonsil. Itu antara yang dipesan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau rasa berdengkurnya makin teruk, bawalah ke doktornya untuk dapatkan pemeriksaan lanjut. Jangan dianggap remeh kerana perkara yang kecil boleh jadi masalah besar dalam kesihatan kita. Siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini? Dia Rizal Sohot cakap, tengok sini kalau bercakap, katanya macam mana tengok, kita nak baca info kan dekat komputer ni, cerita pasal berdengkur tu. Sekarang ni baru boleh tengok sebab nak sebut nama yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya Sulaimi Pali, Katrina pun ada juga. Selamat malam Coach Aim dan juga Fuad. Lagi yang hadir Rosnah dan juga Zai Haziq. Hai Amran, apa khabar? Turut sama menonton di TikTok Johor FM. Kita ada Raz, kita ada sapaan daripada E46, nama TikToknya. Carrie pun ada juga bersama dengan Fairuz Shanif dan juga Tuan Janice. Baik, jom kita layan terus lagu yang berada di tangga ke-9 minggu ini. Kumpulan yang juga berasal dari Johor Bahru. Pernah juga menjadi top 5 lagu ini. Kali ini berada di tangga ke-7. Bumi Putera Rockers, Harum Subur di Hati. 10.38 minit malam, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Carta Rock sampai bila-bila.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Handy Black dengan lagunya Kau yang bernama Seri berada di tangga kelima untuk carta rock sampai bila-bila. 11:11 minit malam waktu ini, cantik waktunya eh. 11:11 minit malam, jam yang terakhir untuk Melodi Permata bertemankan saya Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hari ini 28 Jun 2026. Jangan lupa 7 Julai 2026 hari mengundi awal, dan bangsa Johor lakukan tanggungjawab anda 11 Julai nanti hari Sabtu ya, untuk hari mengundi. Ya, ini orang kata tanggungjawab bangsa Johor sendiri eh. Awal-awal dah diberitahu tarikh untuk hari mengundi, bermakna kita dah boleh susun dah jadual hidup kita tu. Ha, kosongkan waktu pada hari tersebut untuk sama-sama turun padang, tunaikan tanggungjawab, pilih dengan bijak, dan ingat undi adalah rahsia ya. Untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16, elakkan juga untuk waktu berkempen ni, 14 hari berkempen. Hari ni hari yang kedua. Seronok sebenarnya berkempen ni, dikira macam momen juga ya kita di

Negeri Johor. Jadi kalau bangsa Johor nak buktikan perpaduan dan juga keamanan tu, waktu berkempen, elakkan langgar undang-undang pilihan raya ataupun yang berunsur 3R ya, sepanjang kempen pilihan raya negeri untuk Johor yang ke-16. Siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada Kang Mas, kita ada Yoshida dan juga Mama Chomel. Juga ada kawan Silent bersama dengan Kak Junaidah kita ya. Fuad masih lagi menonton bersama dengan Kak Zan. Lagi Zai Haziq dan juga Sulaimi Pali turut sama hadir untuk siaran di TikTok Johor FM ya. Lagi kita ada juga orang Terengganu, Isa Dungun bersama dengan Nazrul Saiman dan juga Nona. Serta Ayah Mat dan Shires. Dajai masih lagi muncul di situ eh. Dan juga satu lagi nama, Mazlan serta Adudu, hadir sama di TikTok Johor FM waktu ini ya. Jadi jom kita layankan lagu yang berada di tangga nombor 4 minggu ini. Dulunya kumpulan ini dikenali sebagai Metal Wizard. Jatuh nombor 4 minggu ini, Meditasi dengan lagunya Hukuman Pada Pesona. Terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

Antara lagu yang baru juga menghiasi Chartara sampai bila-bila. Dinamik Dilema Rindu berada di tangga kedua minggu ini dalam carta ya. Hasil undian rakan-rakan pendengar kita di FB page Johor FM. 11.28 minit malam. 19 buah lagu telah pun kita dengarkan. Tinggal lagi lagu sang juara. Agak-agak milik siapakah juara minggu ini ya? Mungkin anda tahu kalau dengar dari nombor 20 tadi kan? Ada satu lagu yang belum lagi dikeudarakan. Bermakna itulah lagu juaranya. Dan ada satu lagu terkeluar ya di sini. Saya bagi tahu dulu lagu yang terkeluar adalah Sweet September, Hatiku Kau Guris Luka. Baik, untuk rakan-rakan kita sedang mendengar dan juga menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kalau dekat TikTok tu, dah berlawan-lawan dah teka juara carta rock minggu ni kan. Sekejap lagi Lily akan tengok siapa yang teka dengan betul. Dan hadiahnya kita akan tunaikan lagu permintaan pemenang itu ya. Jadi jom kita dengarkan juara carta rock sampai bila-bila minggu ini. Ini dia lagu daripada kumpulan Spider, Lautku Cukup Masin. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam carta rock sampai bila-bila.

Chartarock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Chartarock sampai bila-bila.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Roman Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

11.46 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi, juga di RTM Klik yang dengarkan secara percuma dan juga yang masih lagi setia menonton di TikTok Johor FM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua ya. InsyaAllah Lily akan temani anda lagi, tapi tak tahu bila. Kita menantikan jadual bulan 7 nanti eh. Jadual waktu untuk konti ya. Kak Azan masih hadir di TikTok Johor FM ya. Ramai cakap Kak Azan tengah panjat pokok. Ada juga Mama Chomel, kawan Silent, Junaida, Zai Haziq turut hadir sama di TikTok Johor FM. Kita ada Kak Yushida ya, dan juga ada sapaan daripada Cikgu Fun Skill dan juga rakan-rakan lain Abdul serta Cahaya Cempaka. Sampai di sini saja pertemuan kita. Takkan hadir ketabahan tanpa ada kegagalan. Takkan hadir keinsafan tanpa ada kesedaran. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna alal adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan, sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, turun dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam dengan lafaz

Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik. Walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, berniaga warung, berniaga kedai makan, berniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati, 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Ketika nanti kita hiburkan abang-abang lori melalui lagu Abang Lori Tenonet Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja, lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory tenone-tenone untuk hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya Abang-Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan ya. Kita sering ingatkan kepada anda, dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara, sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan 2-3 kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Berga dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, Anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Mini Piala Dunia.
1: Rene Bokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

Kristen dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut? Naik berdua rumah kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Barrio, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, Pilot Darat, Pampapan memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azilah MGJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslin Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, Pampapan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey. Ajib lepas 189. Mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itulah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini. Mana-mana.

0: Piala Dunia.
1: Remy Pukile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif,

Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ WA. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ayi, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yuswa MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup teruk bersama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi. Kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Gebur Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Berasa lagu Sona, kita nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Kembru Hantu. Dun Alif, saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Ida Chamel juga bersama-sama Syukri dari Kabong, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alam Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal, Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya, kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum music latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget, kita dah buka warung joget, kita dah layan lagu rock entak-entak kepala, dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: dunia.
1: Bebe Kokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shah. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Mira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Hazizah Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul. Tiada lagi bicara, tiada lagi bicara darimu, wahai sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Dan Ali, saya Ali di sini.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

penciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah. Dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, yang membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Dato' Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yong Iza juga, Iswani 87, Hasham Mimiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi? Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pada darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosie Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh, mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan, bukan saja kos lah, mengurangkan, menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi waktu ini, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Bodoh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM yang sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pokmat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Malori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Strikers, Siti. Ada Juni Pok Sulan, Prozen, Siti Aina, Nora Sania, Muhammad Nurani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional Game Bodoh Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dari Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan.

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah Kamarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Suliza Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri

Dan Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pom pom pom. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%. Dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia. Setidaknya kenangan lalu, kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GB.

0: Piala Dunia.
1: Bele Popile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita. Namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu percubaan hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masih lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie76, MZ777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. 4SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir eh. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ini mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan, tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi berlauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk pagi-pagi, dah nasi berlauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau di ceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risaulah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bunyi Piala Dunia.
1: Bole Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan.

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan melalui Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan, boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira. Ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina. Ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni dah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Pemain Piala Dunia.
1: Bele Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

Tumpah saja awang BPR ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9 Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Polis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangan ya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah SWT ala Muhammad, tidaklah semua ulama' sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama' tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19, namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula, ibu ayah sekalian, adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, Masya Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga, ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu, Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat, wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhinnal jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkaulah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daras salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku dalam keadaan sejahtera, dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata daras salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau ya Allah. Para ulama berpandangan barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita, boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran, engkau teruslah menjaganya. Para jemaah, Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Husin pun balik. Asma jaga Hasan Husin. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Husin, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut?
1: Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh, lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati, jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi, sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam, sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-lajulah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibu dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara, akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio, misi dan visi yang sama. Satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburannya yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Filippo Gile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, versatility ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Kadang-kadang tubuh kita kelihatan sihat, wajah kita mampu tersenyum, mulut kita masih mampu berkata saya okey. Namun jauh di sudut hati, jiwa sedang letih memikul beban yang tidak terlihat. Ada manusia yang rumahnya besar tapi dadanya sempit. Ada manusia yang banyak hartanya tapi tidurnya gelisah. Ada manusia yang dikelilingi ramai orang tapi tetap terasa sunyi. Kerana hakikatnya, ketenangan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa hati kita bergantung. Maka tajuk kita pada kali ini adalah hati yang tenang dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ayat ini seakan-akan Allah sedang memujuk kita. Wahai hamba-Ku, jika dunia membuat kamu lelah, pulanglah kepada Aku. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting. Yang pertama, dunia tidak mampu memberi ketenangan yang sebenar. Sahabat sekalian, ramai manusia menyangka bahawa ada kebahagiaan pada duit, pada pangkat, pada pujian manusia. Kita kata kalau aku ada duit banyak, mesti aku tenang. Kalau aku ada rumah besar, mesti aku bahagia. Tapi realitinya, berapa ramai orang kaya yang masih gelisah? Berapa ramai yang memiliki segalanya tapi hatinya kosong? Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Contoh, telefon kita mungkin canggih. Mungkin canggih. Tapi kalau sekiranya baterinya tidak cas, dia tetap akan mati. Begitulah hati manusia. Walau sehebat mana dunia kita, jika hati kita tidak cas dengan mengingati Allah, jiwa tetap lemah. Yang kedua, zikir boleh melembutkan hati yang keras. Kadang-kadang hati kita keras tanpa kita sedari. Susah menangis bila dengar Al-Quran. Susah rasa bersalah bila buat dosa. Susah memaafkan orang lain. Itulah tanda hati kita sedang kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingati Tuhannya dengan orang yang tidak mengingati Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi, zikir itu seperti air yang menyirami tanah kering. Contoh, pokok yang tidak disiram akan layu. Akan layu. Begitu juga hati. Kalau lama tidak menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, maka hati juga akan mula gersang. Yang ketiga, Al-Quran adalah penawar jiwa. Bila hati kita terluka, manusia mencari pelbagai tempat untuk mengadu. Namun Allah telah berikan ubat paling agung, iaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan sekadar dibaca ketika sakit fizikal, tapi juga saat hati sedang sempit. Contoh, bila fikiran kusut, cuba buka mushaf dan baca walau satu muka surat. Kadang kita tak faham semua maknanya, tapi hati terasa lapang. Kerana Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi cahaya untuk jiwa kita. Yang keempat, doa adalah senjata orang yang beriman. Kadang kita terlalu banyak memendam, tetapi terlalu sedikit berdoa. Kita cerita masalah kepada manusia berulang kali, tapi lupa bercerita kepada Allah. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Tuhan kamu berfirman,

0: firman, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan untuk kamu. Contoh, seorang anak kecil bila dia takut, dia akan lari peluk ibu dia. Begitu juga seorang mukmin bila hidupnya menyesakkan dada, berlarilah kepada Allah melalui doa. Menangislah dalam sujud, sebutlah, ya Allah, aku penat, bantulah aku. Kadang masalah belum selesai, tapi hati sudah terasa lebih ringan. Yang kelima, bila dekat dengan Allah, jiwa akan lapang. Sahabat pendengar sekalian, ketenangan bukan bermaksud hidup tanpa ujian. Tapi ketenangan ialah saat kita diuji, namun masih mampu berkata Allah ada. Orang yang dekat dengan Allah mungkin tetap diuji, tetap menangis, tetap terluka. Tapi dia tidak hancur kerana dia tahu tempat bergantung. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka, kalau hari ini hati kita sedang lelah, jangan terlalu jauh mencari ketenangan. Mungkin yang kita perlukan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali kepada Allah. Carilah Allah sebelum mencari selain Allah. Perbanyakkan zikir, dekatkan diri dengan Al-Quran, hidupkan doa. Kerana sesungguhnya hati ini milik Allah, dan hanya kepada Allah ia akan kembali tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini. Dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Maskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir." Riwayat Muslim. Yang bermaksud dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menggambarkan keadaan orang mukmin semasa di dunia. Seolah-olah ia dalam penjara, tidak ada kebebasan. Itu maksudnya. Kerana terikat dengan peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia terkawal dari melakukan segala kemahuan nafsu yang dilarang dan ditegah. Bagi seorang mukmin diminta supaya patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah untuk mencapai keridhaan Allah. Dan seorang mukmin akan menerima bermacam-macam kesusahan di dunia, ujian di dunia. Apabila ia meninggalkan dunia ini, ia akan mendapat nikmat yang kekal, kesenangan yang sebenar-benarnya. Adapun sebaliknya, yakni orang yang bukan beriman, dia tidak mahu mengikut perintah Allah yang menciptakannya, bahkan melakukan sesuatu mengikut hawa nafsunya. Mereka itu hanya mendapat nikmat semasa di dunia. Terlihatlah sekarang ini kan, nikmat yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan Islam. Manakala ia mati nanti, bila mati nanti, segala kesenangan itu bertukar menjadi azab siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ada juga di antara kita tersalah dalam memahami hadis tadi sehingga menyangka tidak mahu bekerja dan menikmati keindahan alam ini, tidak mahu menggunakan kejadian Tuhan untuk kepentingan hidup. Pahaman ini dipegang oleh mereka yang putus asa dan pemalas serta suka berangan. Hadis tadi mengingatkan orang mukmin supaya sentiasa berpegang teguh kepada prinsip hidup sebagai seorang mukmin. Itulah seolah-olah seperti penjara yang sentiasa mengawasi dirinya daripada melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam. Ia tidak boleh berluasa tanpa batasan. Oleh yang demikian, orang mukmin tidak seperti orang kafir yang tidak mahu patuh kepada perintah Allah, membuat sesuatu tanpa mengira larangan dan perintah Allah. Dengan itu, seolah-olah berada dalam syurga. Orang beriman pula dalam syurga nanti bebas menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berada di dunia yang mengikut peraturan-peraturan Allah. Ada yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Jadi orang yang dipenjara ni mestilah mengikut program yang telah ditentukan oleh pihak penjara. Oleh itu, sebagai mukmin yang inginkan sesuatu di dunia dan di akhirat, hendaklah patuh mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh pemilik dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah beruntung untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak mahu menjadi mukmin, tetap dengan kekufuran, maka baginya tidak ada sebarang peraturan di dunia. Dilanggar semata. Sekalipun mereka diberi segala macam nikmat di dunia ini, tapi nikmat kesenangan akhirat tidak akan dirasai kelak. Jauh sekali dapat memasuki syurga, tempat nikmat yang kekal abadi. Jadi bagi orang yang kafir, orang yang kafir di dunia ini, tempat mereka akan merasa nikmat. Manakala mereka mati nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, tempat siksa selama-lamanya. Jika dibandingkan segala nikmat di dunia ini dengan nikmat akhirat, amatlah jauh bezanya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil, dalam surah At-Taubah ayat 38, yang bermaksud kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, nikmat dan kesenangan hidup di dunia ini dicontohkan seperti kesenangan yang diperolehi oleh penghuni penjara, terhad, terkungkung, sedang nikmat di akhirat ialah kekal dan tidak terbasas. Walaupun di dunia ini mewah, harta kekayaan yang diperolehi di dunia, ia tidak sempurna, terlalu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah Maha Luas di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai peringatan, janganlah lalai, janganlah lupa dengan sebab kemewahan dunia, tetapi nikmat itu perlu digunakan. Nikmat dunia itu perlu digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi nikmatnya, lebih melimpah kurnia, iaitulah nikmat di akhirat syurga Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mempelajari panduan-panduan daripada Al-Quran untuk meningkatkan iman kita dan memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Taala bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu alam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: JFM Permata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam jujur untuk anda semua. Pendengar JFM tak kira di mana jua anda berada. Berteman dengan saya DJ Jihan.
1: Dan saya Suzy. Yeah. Hari Isnin, permulaan untuk minggu ini.
0: Ya, yeah, 29 Jun 2026 ataupun hari ini 13 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya, yeah, di penghujung bulan Jun dan kita harap yang baik-baik saja khusus untuk anda semua. Dan kita harap tak adalah mandi blues hari ni
0: walaupun kita tak sempat. Ha? Awak tak sempat.
1: Tak sempat sebab?
0: Mandi blues sebab banyak kerja dah. Tak sempat dah rasa blues tu.
1: Dan dalam masa yang sama, bukan apa, kadang ada yang dah mula fras sebab pasukan mereka tak mara ke peringkat seterusnya.
0: Saya tahu kawan saya, dia suka sebab dua-dua pasukan
1: dua-dua pasukan. Dah yang satu tu sebab orangnya.
0: Yang satu lagi
1: sebab pasukan.
0: Jadi duduk je lah. Kalau tak dapat tengok lagi dia beraksi.
1: Tapi pagi tadi pun saya sempat tengok. Tapi nantilah perkongsian untuk bola nanti kita akan kongsikan kemudian.
0: Ya, betul.
1: Sebab apa yang pastinya kita macam-macam benda kita nak kongsikan. Dalam masa yang sama dengan bolanya, dalam masa yang sama dengan PRN-nya. Okay. Jadi jangan lupa tarikh keramat kita bila? 11 Julai
0: InsyaAllah. 11 Julai InsyaAllah. Baik, sekarang kita berhenti seketika dengan lagu Awi. Terima kasih.
1: Sama-sama. Johor akan.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan. Johor FM, Permata Selatan, 6.44 minit pagi. Masa lagi di JJH ketika ini di bilik siaran dan juga DJ Suzy. Hari ini saudara, menariknya kami akan bersama dalam seleksi pagi menerusi siaran di Selamat Pagi Malaysia. DJ daripada negeri Pahang, negeri Johor dan juga Perak. Pahang FM, Johor FM dan juga Era FM akan bersama-sama di segmen seleksi. Sebelum tu, Jaya nak bacakan kiriman WhatsApp daripada Mr. Bin ataupun Zaini Ponchan. Selamat pagi Johor FM. Katanya Johor FM di setiap perjalanan dalam kereta. Saya tahu. Lagu tu kan Mr. Bin kan? Ada yang puji lah lagu Amir Masdi tu sedap tentang Johor FM. Ya betul, lagu itu tajuknya. Lagu ini Johor FM. Tajuknya ini Johor FM dengan Amir Masdi, hasil ciptaan dan juga tulisan lirik juga lagu daripada ahli muzik RTM sendiri. Suzy,
2: saya baru sebenarnya jumpa dengan Ain Najiha, wartawan dari unit berita Ewal Semasa. Awal pagi, ingat ke nak masuk konti?
1: Tak. Dia nak gimana hari ni?
2: Bersama dengan Syahrin dan juga kejap.
1: Salim.
2: Nak mengingat nama dia kan? Pergi ke kota. Sekarang ni kan semua sedang berkempen. Dan dia akan cover lah kawasan kota tinggi.
1: Ya, mana-mana ada yang melibatkan kehadiran daripada menteri-menteri, menteri-menteri daripada persekutuan. Macam hari ni daripada dari bilik berita Johor FM pun bercerita tentang kehadiran Menteri Komunikasi juga Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Semalam rakan kita Taufik berada di Batu Pahat. Berada di Batu Pahat sebab dia dulu dia wartawan, sekarang dia jadi DJ. Jadi kan itu yang Fatin bergambar dengan adik-beradik, bergambar dengan Taufik.
1: Jumpa DJ Taufik di sana. Kalau gitu nak panggil DJ Taufik. Akim juga semalam bersama dengan Dato' Fahmi. Jadi itulah rakan, sebenarnya.
2: Okey, dua rakan kita ni dipinjamkan seketika dari unit berita untuk menyalurkan maklumat khususnya berkaitan dengan PRN.
1: Ya, PRN Johor. Macam yang saya cakap, tarikh keramatnya adalah pada 11 Julai nanti. Dan juga hari pengundian awal pada 7 Julai. Hari mengundi pada 11 Julai. Dengan setakat ini 56 kerusi dan 172 calon yang bertanding.
2: Anda boleh semak menerusi MySPR semak untuk anda ketahui lokasi di mana tempat anda mengundi dan waktu waktu yang disarankan. Tapi kalau kata waktu itu anda tidak berkesempatan, mungkin agak sibuk, sebenarnya okey je nak
1: boleh
2: datang waktu
1: lain.
2: Boleh je, tak ada masalah. Betul. Dia tak ada ikut sangat undang-undang sangat.
1: Yalah, risau.
2: Ya, SPR cuba untuk susun jadi dia tak berlaku kesesakan.
1: Waktu itu cuma panduan je.
2: Betul.
1: Baik. Kita nak terus kan hiburan Aida Jebat dan juga Lia Ismail, sinaran terus dengar
2: Johor FM,
1: Aura Permata.

0: JRFM Permata, Selatan. Amaran ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan pada pukul 6.45 pagi tadi dijangka berlaku untuk negeri Johor. Kawasan terlibat adalah Tangkak dan Muar. Pagi ni dijangka hujan lebat dan juga amaran ribut petir sehingga pukul 9 pagi nanti. Jadi orang Tangkak, orang Muar.
1: Kawasan Muar Tangkak adalah kawasan sebenarnya kalau ikutkan panas dia menghala ke Tangkak, Muar dan juga Melaka. Kawasan yang sangat panas sebenarnya. Okey, baik, anda masih lagi bertemankan saya Suzy dan juga Jihan, insyaAllah sehingga ke jam 12 tengah hari nanti. Jangan lupa nanti tentang kami mesti seleksi pagi. Ada perkongsian yang nak kami kongsikan bersama dengan anda.
0: Tahu tak Suzy, sebenarnya negeri Johor ini satu-satunya negeri dalam Malaysia yang ada dua pantai.
1: Okey.
0: Satu pantai timur dan juga satu pantai barat.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita rasa kita bosan nak tengok Selat Melaka, boleh pergi pantai barat. Tengok Laut Cina Selatan, boleh pergi pantai timur.
1: Cuma keadaan pantainya sedikit berbeza lah.
0: Ya, sedikit berbeza.
1: Tapi kalau misalnya orang yang tak biasa dengan pantai, dia rasa sama je sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang yang merasai duduk khususnya mereka yang duduk di sebelah pantai timur, dia akan rasai perbezaan. Dari segi pasirnya, lautnya tu sendiri.
0: Betul. Jadi kita kena hargailah keindahan alam ni. Saya perhatikan sekarang ni kalau ada saja event-event ataupun konsert ataupun majlis-majlis tertentu, banyak orang buang sampah merata-rata.
1: Tak maulah nak ia apabila ia melibatkan sungai ataupun melibatkan kawasan pantai, sebab bila plastik ni, plastik ni bukan mudah untuk dihapuskan.
0: Bukan. Dia tidak mudah terurai.
1: Jadi sama-samalah kita hargai, sama-samalah kita jaga tempat kita ni ataupun negara kita.
0: Ya, itu paling penting sekali. Sebab kalau tidak, kita siapa lagi nak jaga untuk anak cucu kita nanti.
1: Ya, jangan lupa nanti kami akan kongsikan bersama dengan anda apa jua info berkenaan dengan PRN, begitu juga dengan bola.
0: Kita ada kopi bola pagi nanti pada pukul 9 suku.
1: Apa yang kita nak kongsikan bersama? 30 buah negara.
0: 32.
1: Ya. Yang makan belakang untuk sebut berapa tadi?
0: 30.
1: Saya sebut 32. Yang bakal melangkah ke peringkat seterusnya. Okey, ataupun mungkin juga perkongsian berkenaan dengan perlawanan pagi tadi, pukul 2 pagi tadi, di antara South Africa dan juga Kanada. Semuanya nanti.
0: Dan untuk itu, pukul 7 ada utama 7 pagi, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada FIFA World Cup 1998 ini.
1: Nice.
0: Terus dengar
1: Johor FM.
0: Orang-orang

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat di laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Ethnie Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luk. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan Somfarm ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Aoustakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Baik, jam kedua segmen Aura Permata.
1: Ya, halo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, Suzy dan juga Jiha. Sekarang jam 12.30 hari nanti.
0: Ya, kami berdua teman korang. Jadi korang pun kena teman kami jugalah. Anda pun perlu teman kami juga.
1: Ya, khususnya kepada mereka yang berada dalam kenderaan ketiga ini. Memandu mungkin ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja balik ke rumah.
0: Ya, ada tapi yang baru nak masuk, ada yang dah habis kerja. Habis kita yang tengah kerja.
1: Tapi saya risau. Khususnya pada mereka yang memandu dari tempat kerja ke rumah, sebab itu mungkin agak penat dan pasti sedikit ngantuk.
0: Yeah.
1: Okey, kalau misalnya ngantuk, jawapannya anda memang kena rehat seketika sebelum anda sampai ke rumah.
0: Yeah. Dan untuk di jam ini kita teruskan hiburan. Kita ada drama band. Drama, jangan drama sangat atas jalan raya. Tolong.

0: Ajar FM Permata Selatan Drama Band. Bawa kita ke 7.21 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Inspektor Shah untuk laporan trafik. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya tuan, ceria je pagi ni?
1: Mesti kena ceria.
0: Betul, baik tuan, silakan dengan laporannya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 28 bulan Jun 2026 hari Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 245 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 3 kes kemalangan maut dan 3 kematian yang berlaku di daerah JBS dan Tangkak. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kendaraan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kendaraan mula bertambah manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kendaraan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, pergerakan kendaraan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kendaraan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kendaraan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kemalangan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kotijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali Inspektor. Terus dengarkan Jer FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Nadi berperanan bantu tingkatkan pendapatan keluarga. MCMC pastikan kelajuan internet di tahap maksimum sepanjang PRM Johor ke-16. Berita sepenuhnya. Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, disaran memainkan peranan lebih proaktif dalam membantu keluarga memerlukan meningkatkan pendapatan menerusi ekonomi digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, petugas NADI perlu turun padang bagi membimbing masyarakat memanfaatkan peluang keusahawanan dalam talian.
1: Jadi saya akan minta supaya pasukan NADI turun untuk menyantuni dan membantu kolektor ini untuk mendapat sama ada maklumat tambahan ataupun latihan. Contoh untuk menjadi TikTok affiliate ataupun menjual produk-produk secara dalam talian. Jadi saya minta supaya NADI juga proaktif untuk keluar, bukan sekadar orang pergi ke NADI. Jadi insyaAllah.
0: Dato' Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Beliau berkata, pendekatan itu mampu membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga yang memerlukan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan kelajuan internet berada pada tahap maksimum semasa pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi, Tiony Ching berkata, pemantauan dibuat terutama sepanjang kempen yang melibatkan ramai pengguna internet secara mendadak di satu-satu tempat.
2: Tapi kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Pihaknya menggalakkan orang ramai untuk memuat turun MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan internet di setiap tempat. Sementara itu, semua pihak diseru untuk melaksanakan kempen secara sihat dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, seruan itu perlu dilaksanakan semua parti politik. Pihaknya bersama MCMC dan Polis Diraja Malaysia akan sentiasa memantau kandungan di media sosial sekiranya terdapat provokasi mahupun menyentuh berkaitan isu 3R untuk menurunkan kandungan berkenaan. Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Jabatan Penerangan JAPEN membuka dua pusat media sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi kemudahan pengamal media membuat liputan serta penyebaran maklumat. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, kedua-dua pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabah Awam Mua dan Hotel Seri Malaysia Johor Bahru Lakin.
2: Tapi selain daripada itu, kerana Johor memang sangat luas, jadi kami juga mengalu-alukan rakan-rakan media untuk mengguna fasiliti kemudahan yang telah disediakan di NADI, di seluruh Johor untuklah kerja ataupun urusan anda. Kerana di Johor, kami sebenarnya hanya ada 100 buah NADI di seluruh Johor. Biasanya setiap dun ada sekurang-kurangnya satu NADI. Jadi boleh pergi ke sana kerana kami juga jadikan NADI sebagailah pusat media sokongan sepanjang tempoh pilihan raya ini.
0: Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Pihaknya akan memastikan kelajuan internet di setiap pusat NADI tidak kurang 100 Mbps. Polis memberkas 6 remaja lelaki berusia 17 tahun dipercayai terlibat di dalam kejadian buli seorang pelajar sekolah di Mua. Tangkapan dibuat di sekitar Muar dan Alor Gajah Melaka. Menurut kenyataan Ketua Polis Johor, Dato' Abi Rahman Arshad, kejadian disyaki berlaku pada Mei lalu yang menyebabkan mangsa 14 tahun cedera fizikal dan mengalami tekanan emosi. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B dan 323 Kanun Keseksaan. Selain 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekian berita disunting oleh Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Tajuk Berita.
1: Baiklah, itu saja berita untuk jam ini. Budi Madani terima lebih 18,000 permohonan tambahan kuota diesel. Portal rasmi Budi Madani menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak setakat 10 malam tadi. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pelaksanaan awal Budi Madani diesel yang masuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal.
2: Ini cerita sedih saya nak mulakan apa yang berlaku di Pasir Mas. Idam bertemu penerima kornea anak. Saya tak minta banyak, cukup dapat bertemu dengan penerima kornea anak. Saya dapat menatap matanya kerana hanya itu cara dapat melepaskan rindu kepada arwah. Ini berkenaan dengan penerimaan organ. Syabas tahniah kita ucapkan kepada mereka yang dah pun mendaftar awal untuk menderma organ jika mereka ni pergi meninggalkan kita.
1: Kemarau 9 tahun berakhir, Johor juara rugby Piala Agong 2026. Shah Alam, pasukan rugby Johor menamatkan kemarau 9 tahun bergelar juara apabila berjaya menjulang Piala Agong 2026 selepas menewaskan Terengganu 34-26 pada aksi final edisi ke-42 di Stadium Universiti Teknologi Mara UiTM semalam. Terengganu bermula cemerlang mendahului pada separuh masa pertama. Bagaimanapun, Johor bangkit pada babak kedua dengan memperkemaskan jentera serangan.
2: Gelombang haba di Perancis, 1,000 maut dalam 5 hari. Di mana pejabat kesihatan awam Perancis memaklumkan data berkenaan yang masih bersifat sementara menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian sepanjang tempoh gelombang haba, dengan majoriti kematian berlebihan membabitkan individu berusia 65 tahun ke atas.
1: Susi saya dah cakap bola dengan kedai mamak berpisah tiada.
2: Betul.
1: Okey, hasil kajian demam bola dunia bakal suntik hingga 2.1 bilion kepada sektor F&B Malaysia. Ini menurut pakar ekonomi. Demam bola sepak Piala Dua FIFA 2026 berupaya menyuntik antara 1.2 bilion hingga 2.1 bilion terutamanya dalam industri makan dan minuman. Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai dari Universiti Sains Teknologi Malaysia berkata ini kerana para peminat akan berkumpul di kedai mamak, kafe dan restoran untuk menonton perlawanan secara langsung. Ia sebagai rangsangan ekonomi berfrekuensi tinggi yang mengubah cara corak perbelanjaan pengguna untuk sementara waktu dan merancangkan aktiviti perniagaan merentas beberapa sektor.
2: Ya, kalau saya nak buka kedai makan je, boleh tak saya tulis kat situ jangan order minum, jangan order air saja. Ya. Order sekali dengan makan.
1: Betul, buka kedai 4 tahun sekali je.
2: Betul.
1: Okeylah Susi, kita berhenti seketika. Kita ada lagu Hatan Gerhana. Terus dengar
2: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: Tanjung Berita.
1: Ya, lagi klik tajuk berita berhubung ini cerita daripada luar negara, Suzy. Tiga pegawai Bangladesh dihukum mati kerana membunuh penunjuk perasaan. Tribunal Khas di Bangladesh pada Ahad menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap tiga pegawai polis termasuk bekas ketua polis ibu negara Dhaka berhubung pembunuhan penunjuk perasaan semasa kebangkitan rakyat pada 2024 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan.
2: Ya, tadi awal pagi tadi Jihan cakap berkenaan dengan drama kan. Okey, betul. Drama antara perlawanan bola sepak pagi tadi, awal pagi tadi pukul 2 pagi di antara Kanada dan juga South Africa, di mana cara mereka menjaga gawang gol yang sangat-sangat luar biasa. Okey, tapi di minit ke 92 Kanada berjaya membuktikan dan berjaya merupakan pasukan pertama ke pusingan 16. Di mana Stephen Estacio muncul wira Kanada apabila meledak gol kemenangan pada minit ke 92 menerusi rembatan dari luar kawasan penalti untuk memastikan pasukannya mara ke pusingan seterusnya.
1: Lagi cerita, saya risau ni sampai 5 orang ni, Zee. Iran kembali kuasai sepenuhnya Selat Hormuz. Iran menegaskan ia menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Menurut Menteri Luarnya, sesulan perjanjian gencatan senjata yang rapuh dengan Amerika Syarikat dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaharu. Selat berkenaan yang merupakan laluan air penting bagi perdagangan global akan sekali lagi diletakkan sepenuhnya di bawah pentadbiran Iran dalam tempoh 30 hari akan datang.
2: Lagi nak cerita berkenaan dengan bola, pertahanan Sweden perlu sempurna hadapi Perancis, di mana Perancis yang juga naib juara 2022 dijangka menjadi pilihan untuk menewaskan Sweden apabila kedua-dua pasukan berentap awal pagi Rabu ini di New Jersey. Nasib baik waktu Rabu tu saya tak kunti.
1: Oh ya, boleh tengoklah.
2: Boleh tengok.
1: Ketipuan tabung masjid di Bangladesh cecah US dollar 1.29 juta, tertinggi dalam sejarah. Wow.
2: Dasar.
1: Tengok duit dia banyaknya. Di Dhaka, Masjid Pagla yang bersejarah di mencatat ketipuan tabung tertinggi dalam sejarahnya diperoleh daripada peti-peti tabung masjid itu selepas proses pengiraan yang berlangsung sepanjang hari Sabtu. Menurut Majistret Daerah, tambahan sebanyak 1.29 juta USD berjaya dikumpulkan daripada 13 peti tabung besi yang ditempatkan di masjid berkenaan yang dibuka pada 7 pagi dan buka 7 pagi, Suzy. Proses pengiraan selesai pada pukul 8 malam.
2: Alhamdulillah. Jangan nanti saya nak nama masjid tersebut sebab saya nak tengok, nak Google bagaimana keadaan masjid. Mungkin ada gambar yang boleh di ada orang kongsikan yang boleh kita lihat.
1: Nanti kita pergi sekejap lagi.
2: Belgium resah jumpa Senegal di mana pemain pertahanan Zino Dibas menjelaskan bahawa pasukannya tidak menjangka akan berdepan lawan dari benua Afrika itu.
1: Hakim Danish tambahkan perlumbaan ini kedudukan ke-7 GP Belanda. Perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish menamatkan saingan di tempat ke-7 saingan Grand Prix Belanda Lita Aisen semalam. Pelumba pasukan Aeon Credit MT Hangel MSI yang bermula petak ke-16 mempamerkan tunggangan luar biasa untuk berada dalam kelompok pendahulu dan berada di kedudukan 3 terbaik sepanjang 25 pusingan.
2: Ya, baik, itu saja perkongsian yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Sekali lagi kita nak wawarkan untuk jam yang seterusnya. Jangan lupa untuk sama-sama kita tonton menerusi Selamat Pagi Malaysia, Stesen Johor FM bersama dengan Pahang FM dan juga Perak FM di Seleksi Pagi.
1: Terus dengarkan
2: Johor FM
1: Aura Permata.